0: dan Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Jam 7 pagi, waktunya apa? Yes, waktunya kamu vote lagu favorit kamu. Aku udah upload di Instagram Pro2 at Pro2SMG ya. Jadi sekarang banget nih di jam 7 ini, kamu udah bisa ikutan pilih sampai nanti jam 8 pagi. Dan nanti di jam 8, gak 5-5-nya aku puterin, karena cuma 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak aja yang bakal Livina puterin pagi ini lagunya di Sate Lilit. Dan lagu pilihannya apa aja sih? Yuk kita mulai ya. Dari lagu pilihan pertama, ini yang terbaru dari Adrian Khalif dengan 2001 kali.

atau yang agak nge-up ya, biar mood kamu juga ikutan up. Nah boleh, langsung aja vote sekarang juga Instagram Pro2 at Pro2SMG lewat aplikasi RRI Digital juga boleh banget. Atau kamu juga bisa WhatsApp ya 081565101953. Ingat cuma 3 lagu aja yang bakal aku puterin, jadi jangan sampai ketinggalan. Vote lagu favorit kamu sekarang juga.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Pesta sepak bola termegah ya, putaran final Piala Dunia 2026 udah resmi dibuka di hari Kamis malam waktu setempat, atau kalau di Indonesia ini tengah malam ya, Jumat dini hari tadi ya teman Pro 2. Dan upacara pembukaan ini spektakuler ya, dilanjutkan dengan laga perdana. Ini mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan di stadion bersejarah Azteca Mexico City. Nah, turnamen untuk yang pertama kalinya diikuti oleh 48 tim dan digelar di 3 negara ya, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini diproyeksikan mencetak rekor pendapatan sampai 13 miliar dolar ya, atau sekitar 212 triliun rupiah. Wow ya. Jadi awalnya ini dibuka dengan penampilan Shakira ya, yang berkolaborasi bareng sama penyanyi Nigeria Burna Boy. Ini sukses membius puluhan ribu penonton ya, lewat lagu resmi Die Die ya. Siapa nih yang udah dengerin di Pro 2? Udah kan pastinya ya. Jadi pembukaan ini ya gak cuman dimeriahkan oleh Shakira aja, tapi ada juga penyanyi bersuara emas asal Italia, ada Andrea Bocelli, dan juga penampilan dari bintang K-pop Ajay yang nambah suasana global. Jadi semuanya ini ada ya, Shakira ada, terus penyanyi Italia ada, K-popnya juga ada. Siapa nih yang nonton opening ceremony-nya semalam teman Pro 2 ya, dini hari ya, mungkin ada dari teman Pro 2 yang masih melek dini hari tadi ya. Kamu dukung siapa nih teman Pro 2 ya? Karena di pertandingan awal tadi ya, ini Meksiko sudah mengalahkan Afrika Selatan. Nah hari ini, di hari kedua juga masih ada opening ceremony juga. Jadi buat yang penasaran, ditonton aja. Tapi dini hari ya, siap-siap melek.

besar Indonesia Top 20 minggu ini nomor 3 Gia Indrawari 1000 kali. Nomor 2 nya Dia dan Indah Kus, Malu-Malu.

0: Ini dia, untuk minggu ini teman berdua juara di Indonesia Top 20 ada Farel Hilal dengan Keliling. Lagu Keliling ini sebenarnya bercerita tentang kesederhanaan cinta. Kadang kita gak butuh kencan yang mewah atau makan di tempat yang mahal untuk bikin momen berdua lebih spesial. Jadi kamu bisa cukup duduk bersanding di samping orang tersayang, muterin sudut-sudut kota sambil ngobrolin hal-hal yang gak penting dari balik kemudi. And this is Farel Hilal, Keliling.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: Masih temenin pagi kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi warga kota Semarang. Mana suaranya? Biar makin rame ya, karena kantor nih sepi banget pada WFH ya. Dan buat warga kota Semarang, ini harus berbangga karena sekarang ada aplikasi SDGs yang mempermudah warga kota Semarang untuk bisa mengakses layanan publik cukup dengan satu genggaman Ajawi. Keren kan Semarang? Dalam genggaman atau SDGs ya, ini adalah aplikasi yang terintegrasi dan ini sekarang udah siap digunakan secara penuh oleh masyarakat kota Semarang untuk mengakses berbagai layanan pemerintahan cukup dengan satu genggaman aja. Nah, platform SDGs ini juga terus dikembangkan ya sebagai upaya untuk mewujudkan smart city atau kota cerdas ya kota Semarang ini, dan pengembangan aplikasi ini juga dilakukan lewat kemitraan dengan Korea Internet and Security Agency. Dan ini juga disampaikan oleh Bu Wali Kota ya, kalau berbagai penyempurnaan terus dilakukan untuk aplikasi ini, apalagi ini kan di launchingnya 2026 di bulan Mei, barusan banget. Nah ini pasti butuh penyempurnaan-penyempurnaan, terobosan-terobosan. Tapi sekarang aplikasinya sudah siap untuk digunakan. Coba download dulu ya teman Pro 2 sebagai warga kota Semarang nih, karena aplikasinya lengkap, ada dari kartu identitas anak, kartu pelajar, sampai layanan transportasi publik ada di aplikasi SDGs ini. Semarang dalam genggaman.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: cek sikon dulu deh. Aman gak ya? Wah, aman sih. Oke, sekarang waktunya nih. Hiya!
1: Mas, tunggu dulu.
0: Hah? Loh? Saya kira nggak ada orang, Mas.
1: Mohon maaf ya, Mas ya. Kami dari Satpol PP. Nggak ada orang gimana sih? Kami dari tadi monitor daerah sekitar sungai sini loh. Masnya orang sini kan?
0: Iya, Mas. Pak, ada apa ya?
1: Daerah rumah Masnya ini langganan banjir loh. Mas paham kan kalau yang dilakuin barusan itu justru bikin aliran sungai terhambat dan nimbulin banjir di tempat Masnya sendiri.
0: Tapi kan cuma satu aja, Mas. Tempat pembuangannya jauh loh dari sini. Ya udah, saya buang di sini aja.
1: Gak ada alasan, Mas. Sekarang Masnya ambil kantong sampah yang tadi kamu buang, terus ikut kami untuk pembinaan.
0: Aduh, Pak. Maaf banget ya. Damai aja deh, Pak, damai.
1: Gak ada damai-damai. Ambil sekarang, terus ikut kami.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada yang miss kepo.
1: Hai, masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sembarang kepo. Kali ini kita bahas pengalaman yang kadang bikin bingung sendiri. Dissociation, ini adalah kondisi saat kamu merasa terlepas dari diri sendiri atau realitas sekitar. Kayak lagi ada di situ, tapi gak sepenuhnya hadir. Contoh yang sering kejadian adalah bengong lama banget sampai gak sadar waktu lewat. Ngerasa kayak nonton diri sendiri dari luar, atau tiba-tiba kosong pas lagi stres. Tenang. Ini bukan berarti kamu aneh ya. Ini sebenarnya cara otak buat ngelindungin diri saat lagi kewalahan atau menghadapi stres atau trauma. Ibaratnya otak tuh lagi bilang nih, kayaknya ini terlalu berat, kita menjauh dulu ya. Tapi kalau sering terjadi atau mengganggu, tetap perlu diperhatikan. Tipsnya, kalau kamu mulai ngerasa gak hadir, coba dilakukan grounding, balikin fokus ke saat ini. Misalnya, sebutkan 5 hal yang bisa kamu lihat, 4 hal yang bisa kamu sentuh, 3 suara yang kamu dengar, atau tarik nafas dalam dan rasakan tubuhmu biar pikiran balik lagi. Dan yang penting, jangan dipaksa atau disalahin, dengarkan sinyal dari tubuhmu. Kalau pengalaman ini sering muncul atau terasa berat, coba, gak ada salahnya cari bantuan profesional. Itu langkah yang kuat, bukan lemah, karena kamu layak merasa hadir sepenuhnya di hidupmu. Gimana? Pernah ngerasain gak? Yuk kenali deh dissociation dengan lebih gentle dan jaga koneksi sama diri kamu sendiri.
0: Miss Kepo-nya udah dulu ya. Bye-bye.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Kenapa ya pas aku mau ngumumin sate lilit tiba-tiba langit jadi mendung? Ini kenapa jadi seredup ini ya? Padahal di hari Jumat biasanya panas kan, tapi tiba-tiba meredup. Ya udah gak apa-apa, mungkin mataharinya masih malu-malu. Mungkin juga sesuai dengan lagu-lagu pilihan dari teman Pro 2 kali ini yang agak-agak slow gitu ya. Karena 3 lagu pagi ini udah nemu nih juaranya siapa aja. Yang penasaran yuk langsung aja kita spill tipis-tipis dulu siapa juaranya pagi ini. Kita mulai dari posisi 3 yang terbaru dari Adrian Khalif dengan 2001 kali.

Siah yang lagu pilihannya sama kayak teman Pro 2 yang lainnya. Jadi lagunya secara akumulatif ya, akumulatif gak tuh ya. Jadi banyak yang dipilih sama teman Pro 2 dan ini adalah lagu-lagu pilihan kamu. Dan buat yang pengen dengerin lagu ini secara fullnya, yuk langsung aja kita dengerin spesial buat kamu. Kita mulai dari yang jadi juara pagi ini, lagunya masih baru juga ya. Ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Adrian Halif 2001 kali. Ini ceritanya tentang maaf-maafan ya. Dan ini juga mau minta maaf untuk warga kota Semarang yang biasanya sering banget nih olahraga di Trilomba Juang. Nah ini pemerintah kota Semarang akan menutup sementara Stadion Trilomba Juang selama 2 bulan ya, mulai dari Juli 2026. Ini untuk merenovasi lintasan atletik jelang Porprov Jateng 2026. Jadi kan kemarin ada keluhan-keluhan tuh, ada yang letek-letek ya kan. Nah ini akhirnya direnovasi. Dan renovasi ini mencakup pemasangan lintasan bersertifikat internasional IAAF ya, dan juga perbaikan lapangan tenis dengan target yang rampungnya itu sekitar sebelum Oktober 2026, biar nantinya siap nih dipakai untuk ajang Porprov ya. Jadi ini juga ada harapan dari Wali Kota Semarang ya, Agustina, yang menyampaikan kalau pembenahan ini bagian dari strategi untuk menjadikan Semarang sebagai pusat sport tourism ya, dan juga membuka peluang penyelenggaraan event olahraga regional dan juga nasional yang bisa nih pusatnya di Kota Semarang. Kalau lihat fotonya emang ini kerusakannya cukup parah sih. Jadi ya udah, sabar-sabar aja untuk kamu yang terbiasa olahraga di Stadion Trilomba Juang, harap bersabar ya. Ada renov dulu nanti di bulan Juli.

0: Dodo FM. Kan kita sering lihat nih Kak, ada beberapa kasus mungkin di masa lalu pun juga sempat ada nih ya, beberapa kasus yang berhubungannya terutama soal keagamaan. Soal apa namanya, intoleransi yang ke arah agama. Ini bisa menimbulkan trauma kolektif gak sih Kak di masyarakat? Dan bentuknya tuh kayak gimana sebenarnya?
1: Kita bahas dulu trauma kolektif itu apa ya, ya. Gitu. Trauma kolektif adalah perasaan di mana sebuah kelompok itu merasakan luka psikologis yang sama. Ancaman, kekerasan, atau dia didiskriminasi. Gitu. Bentuknya kita jadi mudah terprovokasi, terus kemudian kita jadi takut untuk ikut ke dalam kelompok yang lebih mayoritas gitu, terutama bagi agama yang minoritas gitu. Jadi ketika kita mau melibatkan diri di dalam suatu kelompok, rasanya kita tidak diterima karena perbedaan itu.
0: Hubungannya dengan secara di masyarakat ini kayak gimana Kak sebenarnya?
1: Kalau di masyarakat itu misalnya gini, kita ambillah secara analogi dulu. Misalnya terjadi sebuah kebakaran besar gitu, dan beberapa rumah terdampak kebakaran tersebut. Misalnya si kebakaran ini udah selesai secara fisik gitu, tapi traumanya itu akan tetap terus berjalan. Misalnya ada asap kecil gitu, tapi kita menganggapnya itu adalah sebuah kebakaran dan itu menakutkan gitu. Itu adalah trauma kolektif di masyarakat. Sebenarnya yang terdampak hanya sebagian besar gitu, tapi karena masyarakat itu menyaksikan bagaimana mencekamnya si kebakaran itu, otomatis mereka juga akan mengalami trauma kolektif. Nah, apabila anak ini misalnya nggak lihat secara langsung, tapi ketika dia lahir diceritakan dulu di kampung ini terjadi kebakaran besar gitu, otomatis si anak ini juga akan mengalami trauma. Jadi kayak turun temurun dari sistem. Dengar.

BBM naik gitu kan. Ya pusing sih, pusing teman Pro 2, apalagi yang udah terbiasa ngisi Pertamax ya kan. Nah, tapi daripada pusing-pusing terus, mending mikir solusinya. Dan salah satunya ini yang menarik ya, ada inovasi dari teman-teman mahasiswa Unisula Semarang. Tanpa BBM, tanpa emisi, jadi mahasiswa Semarang ini menciptakan mobil listrik pakai tenaga apa? Yeps, tenaga matahari ya. Dan ini inovasi hijau dari kampus Unisula Semarang ya, yang mengembangkan mobil listrik tenaga surya untuk mendukung energi bersih dan transportasi masa depan nih teman Pro 2, keren ya. Jadi mereka ini sedang melakukan uji coba prototipe mobil listrik bertenaga surya di kampus Unisula Semarang ya. Dan prototipe mobil ini dirancang dengan memanfaatkan energi matahari nih sebagai sumber daya utamanya, yang kemudian energi matahari itu disimpan ya dalam sistem baterai untuk menggerakkan kendaraan tanpa menggunakan bahan bakar minyak. Nah, untuk mobil listrik ini karena pakai baterai berkapasitas 48 volt ya, ini bisa beroperasi lebih dari 5 jam sekali penggunaan, dan kendaraan ini juga bisa melaju dengan kecepatan sampai 20 km per jam. Bukan untuk kebut-kebutan ya ini ya, yang pelan-pelan aja, yang santai-santai aja ya. Jadi ini juga menunjukkan potensi penggunaan energi terbarukan di sektor transportasi yang lebih efisien dan juga ramah lingkungan. Nah, pengembangan kendaraan tenaga surya ini juga jadi bagian dari riset dan inovasi teknologi yang dilakukan kampus nih untuk menjawab tantangan transisi energi di masa depan. Ini baru prototipenya, gimana kalau nanti dikembangkan? Wah, ini pasti lebih keren lagi karena pakai dari tenaga surya, dari matahari yang setiap hari kita temui, bisa diubah menjadi energi yang bisa menggerakkan kendaraan. Menarik sih, jadi ngirit, gak usah beli bensin lagi.

0: Ini dia untuk juara minggu ini di International Chapter ini, datangnya dari Sienna Sparrow dengan The Visitor. Lagu ini menceritakan tentang pergulatan batin saat kamu tuh sadar kalau kamu cuma jadi tempat persinggahan sementara buat yang kamu sayang. Sebuah pengingat kalau patah hati paling sunyi adalah saat kamu harus bersiap kehilangan seseorang bahkan sejak dia baru aja datang.
1: This week's number one.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Jam 8.51 menit waktu studio Pro 2 FM Semarang ya. Tadi aku bilang ya, di jam 8 pas tuh tiba-tiba merepet gitu kan, mendung ya kan. Dan kalau jam segini, nah ini udah kelihatan panas lagi, tapi gak sepanas biasanya ya teman Pro 2. Dan ternyata cuaca Semarang hari ini berdasarkan prediksi dari BMKG. Nah ini benar nih, prediksi dari BMKG ya, memang dominannya itu berawan dan nantinya ada potensi hujan ringan di sore sampai malam hari. Nah ini yang bikin meriang ya kan, dari kemarin tuh panasnya luar biasa. Ntar siang juga paling panas banget ya, tapi begitu sore cuacanya udah berubah tiba-tiba jadi hujan ya kan, dingin pula. Jadi buat kamu semoga sehat-sehat terus ya, menasehati teman Pro 2 walaupun kondisi aku lagi gak enak badan juga nih ya. Semoga sih kita sehat-sehat terus ya. Dan memang hari ini cuaca diprediksi bakal hujan ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau beraktivitas khususnya di sore hari ya, hati-hati aja, sedia payung sebelum hujan ya, biar aman-aman aja. Nah untuk kota Semarang di siang hari ini suhunya sekitar 31 sampai 34 derajat Celcius, sedangkan untuk kelembapannya terpantau di 24 derajat Celcius ya. Dan ini bakal meningkat dengan bergeraknya udara ya, meningkat sekitar 54 sampai 79%. Jadi cukup lembab ya. Dan untuk warga kota Semarang, ini kayaknya hujannya juga cukup merata nanti sore ya. Jadi siap-siap aja. Semoga kalau hujan, hujan yang biasa aja, gak usah lebat banget, karena ngerepotin ya kalau lebat banget ya teman Pro 2. Yang lagi di jalan repot, yang lagi di rumah ntar rumahnya kebanjiran ya kan. Tapi semoga aman-aman aja. Semoga Jumatnya ini banyak berkah dan banyak kebahagiaan untuk kamu, apalagi yang lagi dengerin aku di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: ya artis.
1: Lihat deh, influencer favoritku baru review suplemen diet ini. Katanya dalam seminggu bisa turun 5 kilo tanpa olahraga. Aku harus beli sih ini.
2: Hah? Seriusan? Itu suplemen ada izin BPOM-nya nggak?
1: Dia kan followernya jutaan. Masa bohong sih? Lihat nih videonya.
0: Lepaskan BB, jangan...
1: Realistis banget. Meyakinkan tahu?
2: Realistis bukan berarti akademik. Influencer itu dibayar buat promosi. Tapi yang tahu kondisi badan kamu ya ahli medis. Salah minum obat, ginjal kamu yang jadi taruhannya.
1: Benar juga sih. Tapi masa dia berani nipu?
2: Bukan nipu, tapi cocok di dia belum tentu aman di kamu. Jangan telan mentah-mentah konten 60 detik buat keputusan seumur hidup kamu. Follow boleh, percaya buta jangan. Pastiin dapat informasi kesehatan dari ahlinya, bukan cuma dari yang paling banyak likes-nya.

Pro 2 udah kenal belum sama yang namanya K3, keselamatan dan kesehatan kerja? Atau kamu cuma sekedar kerja begitu-gitu aja, kerja ya kerja, berangkat ya berangkat, tapi gak ngerti apa yang namanya keselamatan dan juga kesehatan kerja, apalagi buat kamu anak-anak muda. Nah, udah ngeh-ngeh tentang K3, bahkan ini K3 juga ada bulannya ya, bulan K3, keselamatan dan juga kesehatan kerja. Nah, pagi ini nanti ya, bentar lagi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber kita tentang K3 untuk anak muda, pentingkah keselamatan dalam kehidupan sehari-hari? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama mahasiswa Prodi S1 K3 FKM Undip, ada Bima Suryawandana. Tapi nanti kita tahan dulu, tetap bareng aku Dispada. Selamat pagi teman Pro 2.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo. Oke, kita coba menghubungi Bima lagi ya, teman Pro 2 ya. Halo Bima. Halo. Iya, ini gak bisa lagi teleponnya. Kenapa ya, kalau aku yang telepon tuh kayak susah banget ya. Halo Bima. Oke, kita mau coba hubungi Bima lagi ya, teman Pro 2 ya. Emang ini kita lagi terkendala dengan WhatsApp-nya nih kayaknya ya. Oke, kita mau coba hubungi Bima lagi ya, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Nah, kamu sekarang udah bisa nih, kita mau ngobrol-ngobrol bareng sama Bima. Halo Bima, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Kak Devina.
0: Selamat pagi. Di hari Jumat ini, aktivitasnya apa Bima pagi-pagi gini? Udah kuliah atau off nih kuliahnya?
1: Sebenarnya Bima minggu ini tuh lagi UAS sih Kak, cuman UASnya masih nanti siang.
0: Lagi UAS, semangat UASnya ya, semoga nilainya bagus ya.
1: Terima kasih banyak
0: Kak. Oke, kita mau ngobrolin tentang K3 nih, kamu kan jurusannya K3. Emang K3 itu mungkin boleh didefinisikan cara menerjemahkan K3 itu lebih gampang kalau kata anak-anak Reds, bahasa bayinya tuh kayak gimana sih Bima? Dan yang dipelajari di jurusan K3 ini seperti apa sih?
1: Oke, mungkin aku izin memperkenalkan dulu kali ya Kak tentang K3, karena barangkali dari teman-teman Pro2 itu belum tahu gitu tentang K3 itu apa. Jadi K3 itu sebenarnya singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja nih Kak. Nah, kalau di aku sendiri itu karena aku berada di K3, itu aku masuknya di K3 STM Undip. Jadi masuknya ke Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro gitu. Dan fun fact-nya juga nih Kak, prodi K3 STM Undip ini itu merupakan prodi sarjana K3 kedua di Indonesia setelah K3 SMUI gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya ini masih jarang banget ya?
1: Betul. Nah, yang untuk dipelajari di K3 sendiri itu kalau di aku itu sebenarnya banyak banget ya Kak tentunya, dan cukup kompleks sebenarnya ilmu-ilmunya gitu. Karena di sini tuh kita belajar gimana caranya kita nanti sebagai ahli K3 nantinya gitu ya. Itu untuk bisa memastikan bahwa setiap pekerja itu bisa bekerja dengan keadaan yang aman dan juga terhindar dari resiko-resiko bahaya yang mungkin aja bisa terjadi di tempat kerja gitu. Tapi bukan cuma bahayanya aja dari safety-nya aja, tapi kita juga concern terhadap penyakit akibat kerja gitu. Jadi kayak paket lengkapnya lah gitu Kak. Jadi dari safety-nya juga dapat, dari kesehatannya juga dapat gitu.
0: Oke. Jadi kenapa itu masuknya di Fakultas Kesehatan Masyarakat? Karena dari sisi kesehatan pun juga kalian belajar ya teman-teman dari jurusan K3 ya, prodi K3 ya.
1: Betul.
0: Oke. Tapi ini kenapa masyarakat penting banget nih untuk paham yang namanya K3 ini, keselamatan dan juga kesehatan kerja ya?
1: Oke, mungkin kalau misal pentingnya K3 gitu ya Kak, jujur itu penting banget ya Kak, karena as we know ya,

0: kalau di setiap pekerjaan itu, sesimpel apapun itu, seringan apapun pekerjaannya, itu kan pasti memiliki resiko bahayanya sendiri-sendiri ya kak. Dan mungkin juga itu tuh namanya resiko kan kita nggak bisa tahu ya kak, itu terjadinya kapanpun dan dimanapun, apapun kondisinya itu kan bisa aja terjadi gitu. Jadi penting bagi kita nantinya untuk as mahasiswa K3 itu untuk bisa meminimalisir terjadinya hal-hal yang mungkin tidak diinginkan di tempat kerja gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya ilmu-ilmu K3 itu nggak cuma di tempat kerja aja kak, tapi sering banget diaplikasikan di kehidupan sehari-hari juga gitu. Jadi kayak sesimpel kita jalan aja itu sebenarnya juga banyak potensi bahaya yang mungkin aja bisa jadi, kayak tersandung lah atau keserimpet apa gitu kan, itu juga mungkin bisa jadi bahaya juga gitu. Jadi penting bagi kita untuk mempelajari ilmu-ilmu tentang strategia gitu.
1: Oke. Iya benar sih ya, kadang orang-orang kesandung lah atau tiba-tiba keceletik lah gitu ya, itu ternyata betul, penting banget untuk dipelajari. Tapi basicnya nih, kalau kita sebagai masyarakat awam gitu ya, yang gak ambil prodi K3 nih, basic-basic yang kita pelajari, yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari ini, contohnya kayak apa sih Bima?
0: Oke, ini menarik ya kak sebenarnya pertanyaannya, karena ilmu-ilmu K3 itu sebenarnya jarang sekali orang-orang itu concern, padahal di kehidupan sehari-hari itu sering banget kita temukan, kayak mungkin sesimpel safety riding gitu ya, kalau kita berkendara menggunakan motor, itu kan misal jaraknya pendek atau kayak aduh deket nih, gak usah pakai helm deh gitu, padahal kan namanya bahaya itu kan kita nggak tahu ya kak di mana aja gitu dan kapan aja bisa terjadi. Jadi mungkin sesimpel dari kita membudayakan safety riding, menggunakan helm, terus mematuhi rambu-rambu lalu lintas, itu juga menjadi salah satu aplikatifnya gitu dari ilmu-ilmu K3 seperti itu.
1: Oke. Jadi tadi Bima bilang K3 ini nggak melulu harus di tempat kerja, tapi ketika kita berkendara safety riding itu juga masuk ke dalam K3, keselamatan dan juga kesehatan itu ya, penting sekali nih penerapannya untuk sehari-hari. Jadi dengan penerapan K3 ini berapa persenkah bisa menekan angka kecelakaan khususnya kalau di tempat-tempat kerja Bima?
0: Dengan mungkin kalau presentasinya tuh masih menjadi apa ya kak, belum bisa dipastikan ya, tapi dengan adanya menerapkan ilmu-ilmu K3 ini tuh istilahnya kita bisa meminimalisir gitu terjadinya resiko bahaya, karena kan namanya bahaya tuh nggak bisa dihilangkan ya kak kalau dimanapun itu. Tapi dengan adanya kita menerapkan ilmu-ilmu K3 ini, kita bisa meminimalisir terjadinya bahaya dan juga resiko-resikonya itu.
1: Oke. Tapi kan kalau yang namanya anak muda, jiwanya tuh lagi membara ya kan, ingin coba-coba ya, tingkat ingin coba-cobanya tuh cukup tinggi ya Bima ya. Nah ini gimana cara membangun budaya keselamatan untuk anak-anak muda, jadi dibudayakan gitu biar semakin dekat sama mereka?
0: Oke, kalau untuk di apa ya, di anak muda gitu ya, mungkin bisa aja ya kita mulai paham gitu kak, mulai concern terhadap budaya-budaya K3 yang ada di sekitar kita gitu. Kayak tadi, safety riding itu juga salah satu hal yang mungkin sering banget terlena dari anak-anak muda. Kayak dia naik motornya, kalau jaraknya dekat nggak mau pakai helm, terus kayak jalan di mungkin di jalan raya gitu tapi masih main HP, itu kan kadang juga bisa menjadi bahaya yang bisa membahayakan entah dirinya sendiri maupun orang lain juga ya kak. Karena kalau misalnya namanya di area kerja atau di jalan raya itu, dari kitanya aja kadang udah ngerasa safe dan juga ngerasa udah aman, tapi belum tentu juga orang lain di sekitar kita tuh udah melakukan hal yang sama gitu kak. Jadi kita sama-sama kayak waspada aja gitu. Mungkin sebenarnya seperti itu kalau untuk anak muda.
1: Oke. Jadi sesama kita harus waspada aja ya, apalagi untuk anak-anak muda. Ini bolehlah ya saling mengingatkan teman-temannya satu sama lain ketika berkendara harus yang aman gitu ya. Nah ini kan kalau ketika berkendara, nah kalau di case-case lainnya, ini mungkin kalau ya tadi ya jalan dan lain-lain harus lebih berhati-hati. Nah case-case biasanya yang umum, kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak-anak muda apa sih Bima?
0: Mungkin kalau case-case lain ya, selain dari safety riding, namanya anak muda kan mungkin kalau ini relate di aku juga ya kak, kayak suka explore hal-hal baru atau mungkin benda-benda baru gitu ya. Jadi kayak misal kita mau mengaplikasikan sesuatu barang gitu, itu kita baiknya tuh membaca, kan pasti ada cara penggunaannya ya kak. Nah, sesimpel membaca SOP atau cara penggunaan alat itu juga merupakan aplikatif dari dunia K3 gitu. Karena kalau misalnya kita kadang mudah gitu, ini kayaknya cara pakainya kayak gini deh, itu kan kadang-kadang juga bisa bisa menimbulkan bahaya gitu ya untuk yang penggunanya itu sendiri gitu. Karena ya apalagi yang menggunakan arus listrik gitu ya kan, itu kan kadang suka bahaya ya, kalau misalnya asal dicolokin atau mungkin asal dipasang-pasangin aja, itu kan kadang-kadang juga bisa menimbulkan bahaya seperti itu.
1: Okay. Jadi gimana? Apakah kita harus membaca aturan pakainya atau seperti apa langkah-langkah awal yang bisa kita lakukan nih sebagai masyarakat awam ya?
0: Baiknya sih seperti itu ya, Kak. Karena kalau misalnya kita membeli barang sesuatu, itu kan pasti ada cara penggunaannya atau prosedur-prosedur yang bisa digunakan sebelum menggunakan alat ini gitu, Kak. Jadi kita bisa baca dulu nih buku panduannya, gimana cara penggunaannya, baru nantinya setelah kita memahami gimana cara menggunakan alat ini, baru kita nantinya bisa digunakan dengan baik dan benar.
1: Oke, baiklah. Itu ya, itu cara-cara yang sederhana. Kayaknya sederhana, tapi pas kita kena apesnya kan kita nggak tahu ya. Kapan hari apes di kalender itu ada ya. Jadi ini penting banget untuk dipahami. Oke, Bima, nanti kita lanjut lagi ya. Ngobrol-ngobrolnya, kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, teman Pro 2. Pastiin kamu tetap bareng aku di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Kalau kamu emang gak pengen pisah sama orang yang kamu sayangin, yuk sadar-sadar yuk ya, untuk keselamatan diri kamu, bahkan untuk keselamatan orang-orang tersayang, dengan mengembangkan terkait dengan prosedur K3 yang ternyata ini deket banget ya sama kegiatan kita sehari-hari. Tapi nih Bima, sebagai mahasiswa prodi K3 gitu ya, ada gak sih inovasi atau teknologi yang kalian pelajari untuk pengembangan teknologi keselamatan dan juga kesehatan kerja?
1: Oke, terkait dengan inovasi sendiri, mungkin dari yang kami pelajari ya Kak di prodi K3 itu banyak sekali inovasi-inovasi yang bisa diaplikasikan gitu dalam kehidupan, dalam aplikasi di dunia kerja gitu, termasuk dalam penggunaan alat pelindung diri atau APD gitu. Jadi kita bisa menginovasikan alat-alat pelindung diri yang bisa digunakan di tempat kerja itu yang lebih inovatif dan juga lebih bermanfaat gitu untuk seluruh pekerja. Contohnya seperti misal vest atau pelindung diri untuk pekerja itu bisa kita berikan alat seperti cooling vest gitu. Jadi nantinya pekerja itu juga bisa bekerja dengan keadaan yang aman dan tidak kegerahan.
0: Keren ya. Ngomongin soal APD kan ingatnya cuma zaman COVID doang ya. Padahal APD alat pelindung diri itu gak cuma sebatas itu. Helm juga alat pelindung diri, vest juga salah satunya. Menarik sih biar pekerja gak kegerahan ya. Itu berarti teknologinya kayak gimana? Ada kipasnya kah? Ada cooling bagnya kah? Atau seperti apa?
1: Iya, biasanya juga diberikan cooling vest gitu Kak. Jadi di dalam vestnya itu ada sistem yang bisa memberikan kesan dingin gitu. Oh. Jadi enggak vest biasa, tapi memang ada inovasi di dalamnya seperti ice bag atau apa kan itu.
0: Oh gitu, aku baru tahu ya. Nah biasanya itu dipakainya untuk pekerja-pekerja di mana?
1: Kalau untuk pekerja-pekerja yang menggunakan cooling vest itu biasanya digunakan di pekerja yang dengan high risk gitu Kak. Jadi resikonya tuh tinggi dan dia tuh di tempat yang biasanya panas ya, di pekerja tambang ataupun di oil and gas gitu sih.
0: Okay, jadi nggak gobios ya, kesumuan ya, apalagi kota Semarang lagi panasnya kayak begini kan, pakai cooling vest. Okay, baru tahu, menarik ya. Jadi kalian juga mempelajari teknologi-teknologi itu ya, selain juga kesadaran pribadi dan juga kelompok, ini terus kalian sosialisasikan ya teman-teman dari prodi K3. Okay, betul. Ini kalau berbicara tentang pencegahan, ini kan jadi salah satu cara ya, pencegahan kecelakaan atau pencegahan cedera di tempat kerja. Nah untuk teman-teman sendiri, apakah juga terjun langsung misalnya ke sebuah perusahaan untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan atau seperti apa?
1: Iya Kak, jadi untuk dari prodi K3 sendiri, kalau khusus di FKM Undip itu kita juga sering sekali melakukan penerjunan langsung ke dunia kerja gitu ya Kak, karena dari kita sendiri tuh ada program namanya PBL. PBL itu kita langsung terjun ke sektor informal, itu di pekerja sektor informal untuk bisa memberikan intervensi kita, yaitu memberikan kayak solusi-solusi kita yang bisa diberikan untuk kenyamanan dari pekerja-pekerja di sektor informal tersebut gitu Kak. Lalu kita juga ada program namanya PBL kedua, itu magang atau PKL, itu pekerja, jadi kita tuh langsung praktek di dunia yang memang industri kayak sektor formalnya gitu Kak. Jadi kita juga mempelajari di sektor informal dan juga sektor formalnya nantinya gitu.
0: Oke, jadi benar-benar sering ya. Itu semester berapa untuk langsung terjun ke lapangan?
1: Itu kita udah mulai belajar dari semester keempat sih Kak. Karena kebetulan kan sekarang di angkatan 2024, jadi semester 4 itu kami juga sekarang udah mulai belajar terjun langsung ke sektor informal, dan untuk sektor formalnya nanti yang di PKL-nya tuh di semester 6 ke semester 7.
0: Okay, menarik. Jadi dipelajari semuanya, sektor informal dan juga sektor formal. Kalau kemarin kamu sektor informal terjun di bidang apa?
1: Aku kemarin terjun di ini sih Kak, mebel. Di sektor mebel itu kan banyak sekali kita temukan kayak mungkin dari debu mebelnya atau kayak ya ventilasinya juga mungkin terkadang kurang memadai gitu. Jadi kita di situ memberikan kayak solusi-solusinya gitu, kira-kira apa aja yang bisa digunakan oleh pekerja-pekerja yang ada di sana.
0: Okay, ya benar sih, kalau mebel itu kan serbuk-serbuk kayunya beterbangan gitu, itu pasti juga membahayakan pernafasan. Nah kalian memberikan solusi untuk sektor informal itu. Okay, keren ya. Nah penasaran juga, nanti berarti kalau kerja itu masuknya di bidang apa khusus K3 gitu ada?
1: Untuk prospek kerjanya dari K3 sendiri sebenarnya sangat luas ya Kak. Karena dari kita sendiri itu kan mempelajari terkait dengan safety-nya, terkait dengan health-nya juga. Jadi kita tuh biasanya di departemen namanya HSE atau Health Safety Environment. Jadi di situ tuh kita bisa kerja. Sebenarnya kan ada peraturan di mana di Indonesia itu sebuah perusahaan yang memiliki pekerja minimal 100 orang itu harus memiliki pekerja ahli K3 yang ada di sana untuk meminimalisir terjadinya resiko-resiko yang mungkin nanti terjadi. Jadi kita bisa bekerja di perkantoran juga bisa, di pertambangan juga bisa, oil and gas, dan juga banyak sekali sektor-sektor lainnya yang bisa diekspor dari teman-teman K3.
0: Okay. Jadi ini prospek kerja yang luas. Jadi untuk teman-teman yang bingung ya, ini nanti jadi apa? Wow, itu ternyata tadi bisa banyak sekali prospeknya. Bahkan di industri-industri yang itu tadi, high risk tadi ya, yang resikonya cukup tinggi, mungkin bayarannya pun, cuannya pun juga cukup tinggi karena resikonya cukup tinggi juga ya Bima ya untuk teman-teman ini ya. Oke, jadi ini bisa nih dijadikan prospek untuk ke depan ya, karena teman-teman ini berarti juga dilakukan pelatihan-pelatihan juga dari teman-teman internal di Prodi K3 FKM ini?
1: Iya Kak, jadi kalau di Prodi K3 khususnya di FKM Undip sendiri itu nantinya mahasiswa yang sudah lulus dari FKM Undip sendiri itu memiliki bekal sertifikasi gitu Kak. Jadi nanti selama kita menjadi mahasiswa di semester-semester akhir gitu, semester 6, 7, 8 gitu, kita akan melakukan namanya sertifikasi dan juga pelatihan yang tentunya untuk meningkatkan kompetensi dari setiap mahasiswanya.
0: Wih, gitu. Keren ya. Jadi begitu lulus udah tersertifikasi ya. Ini teman-teman dari mahasiswa K3 ya, lulusan-lulusan K3. Mantap. Nah, ini kan ilmu yang mahal tapi harus disosialisasikan terus-menerus biar kita semua semakin sadar. Apalagi ada bulan K3 ya. Itu bulan apa ya bulan K3 itu ya?
1: Bulan K3 itu kemarin kami di Februari dan juga Maret kan. Jadi
0: itu.
1: Kami itu satu bulan itu namanya bulan K3.
0: Oke, Februari sampai Maret ya. Tapi semoga nggak cuma berhenti di situ aja, karena kita harus terus sosialisasikan kepada masyarakat, khususnya ke anak-anak muda. Nah Bima, yang terakhir apa nih pesan untuk anak-anak muda biar mereka semakin aware lagi, peduli akan keselamatan dan juga kesehatan kerja? Karena kadang anak-anak muda di ekonomi saat ini kan fokusnya nyari duit tanpa peduli keselamatan dan juga kesehatan kerja mereka kan. Silahkan Bima.
1: Oke, mungkin sekaligus pesan dari aku ya sebagai mahasiswa K3 gitu ya. Aku ingin mengajak teman-teman semuanya, khususnya untuk teman-teman Pro2 itu ya, pendengar dari Sia Pro2 itu untuk lebih peduli terhadap keselamatan diri sendiri gitu. Dan juga selain kita setelah memperdulikan keselamatan diri kita sendiri gitu, juga kita penting untuk memastikan keselamatan dari orang-orang dari sekitar kita gitu. Karena kan keselamatan itu bukan cuman urusan di perusahaan aja, tapi seperti yang udah aku sampaikan tadi bahwa keselamatan ini itu juga penting diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Karena kan bisa dimulai dari hal-hal kecil ya, dan itu juga bisa dilakukan kapan aja, karena namanya risiko bahaya ataupun kecelakaan itu kan bisa terjadi kapan aja dan di mana aja. Jadi kita juga bisa mencegah itu dengan cara memiliki kesadaran dan juga budaya keselamatan yang baik.
0: Oke, memiliki kesadaran dan budaya keselamatan dan kesehatan kerja. Itu penting banget ya. Jadi yang pertama sadar dulu ya. Karena kalau kamu nggak sadar, pingsan ya, itu susah masuknya ya untuk sosialisasi keselamatan dan juga kesehatan kerja ini. Jadi yang pertama sadar dulu, kemudian dibudayakan. Itu yang penting ya teman Pro2, dibudayakan. Biar kita tuh dimana-mana selalu memiliki rasa aman ya. Bukan rasa was-was, tapi lebih ke rasa aman ya Bima ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Bima, terima kasih banyak udah sharing-sharing di sela-sela kesibukan belajar UAS, karena nanti siang Bima UAS ya. Semoga UASnya Bima lancar ya nanti siang ya Bim ya.
1: Amin.
0: Terima kasih untuk waktu ngobrol-ngobrolnya pagi ini. Selamat pagi, salam sehat selalu Bima.
1: Selamat pagi, terima kasih kakak.
0: Oke, itu tadi teman Pro2 ya. Kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama mahasiswa Prodi S1 K3 FKM Undip ya. Banyak banget ya yang dipelajari ternyata di K3 ini, bahkan sering terjun ke lapangan. Tadi Bima bilang di semester 4 kerja di terjun di sektor informal, tadi di mebel ya. Kemudian ada lagi, lanjut lagi di magang kedua di sektor formal ya. Semoga nanti teman-teman yang dengerin siaran kita hari ini bisa melakukan kesehatan keselamatan dan juga kesehatan kerja di tempat kerja teman Pro 2 masing-masing ya, atau yang selama ini cuma berkegiatan ya biasa aja. Eits, jangan salah, penting juga untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kamu dimanapun kamu berada. Ya udah, sampai sini dulu ya Divina temenin pagi kamu, karena udah abis waktunya. Abis ini ada Wella yang bakal menemani siang kamu di Pro 2 Hitlist. Aku pamit dulu, kita ketemu lagi besok ya teman Pro 2. Bye bye.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sudah saatnya kamu update informasi terkini bareng aku, Wella Rana, di Info Pro 2. Info Pro 2. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP mengumumkan pemenang Festival Etik 2026. Pengumuman mencakup lomba video kreatif dan karya tulis jurnalistik. Festival Etik 2026 menjadi bagian peringatan hari ulang tahun ke-14 DKPP. Kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Anggota DKPP Ratna Dewi menyebut perlombaan tersebut sebagai terobosan baru. Menurutnya kegiatan itu mendukung perbaikan kualitas demokrasi Indonesia. Info Pro 2. Pemerintah Kota Semarang melakukan pembenahan secara menyeluruh Stadion Tri Lomba Juang atau dikenal dengan TLJ untuk menjadikan sebagai magnet sport tourism atau wisata olahraga di Jawa Tengah. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan bahwa peningkatan kualitas fasilitas olahraga merupakan bagian dari upaya menjadikan Semarang sebagai kota yang sehat, nyaman, sekaligus destinasi sport tourism yang semakin diperhitungkan. Info Pro 2. Ganda putra Indonesia Leo Roli Carnado dan Daniel Martin gugur di babak 16 besar Australian Open 2026. Leo Daniel kalah dari unggulan kelima Liang Weikeng dan Wang Chang 2 set langsung 15-21 dan 18-21. Pertandingan berlangsung selama 37 menit di Kuai Center Sydney, Kamis 11 Juni 2026. Pasangan asal Tiongkok tampil lebih dominan saat menghadapi pasangan Indonesia. Game pertama diawali dengan permainan ketat kedua ganda di mana Leo Daniel dan Liang Keng saling jual beli poin hingga seri 8-8. Namun pasangan Tiongkok dapat tampil lebih dominan dengan mencatatkan poin beruntun dan merebut interval.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang, teman Pro 2. Selamat hari Jumat ya. Baik lagi sama Wela nih yang nemenin kamu di Pro 2 Hitlist dan santai siang hari ini. Langsung aja request lagu favorit kamu nih di Instagram Pro 2 SMG, Instagramnya Pro 2 Semarang, atau WA ke nomor 081 565 10 953.

0: 1 per 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: Permisi, Bu.
1: Ya, silakan masuk. Duduk. Saudara Bambang, skor tes Anda tertinggi. Pengalaman Anda, wow, sempurna. Tapi maaf, saya tidak bisa mempekerjakan Anda.
0: Loh, kenapa, Bu? Apa karena saya kurang kompeten?
1: Bukan. Tapi karena saat masuk ke ruangan ini tadi, Anda membawa kopi dengan gelas plastik sekali pakai, lengkap dengan sedotan dan kantong plastiknya, yang tidak sesuai dengan visi perusahaan.
0: Hanya karena itu, Bu.
1: Apa? Hanya karena itu Anda bilang? Perusahaan kami butuh orang yang visioner. Kalau Anda tidak bisa menjaga kelestarian bumi tempat perusahaan ini berdiri, bagaimana Anda bisa menjaga masa depan perusahaan kami?
0: Tapi, Bu.
1: Keluar!
2: Gaya hidup ramah lingkungan adalah standar baru untuk manusia berkualitas. Karena bumi bukan warisan, tapi titipan. Kurangi plastik sekarang juga.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Belum lama ini aku sempat baca, katanya justru orang yang ketika misalnya dia punya, apa namanya, dia aware sama mentalnya, dia punya mental yang kuat, itu justru bukan yang sebenarnya ngerasa baik-baik aja terus, tapi justru yang dia tahu emosinya justru, bener gak sih?
2: Betul, betul-betul banget. Itu ada self-awareness ya, jadi dia sadar, kayak, oh berarti ada hal ini bikin aku sedih, yang ini bikin aku marah, yang ini bikin aku frustasi, dan lain sebagainya. Semakin dia aware, semakin dia tahu emosi apa yang sedang dia rasakan, semakin dia tahu cope-nya gimana gitu kan, maksudnya untuk dealing sama perasaan itu, dealing sama kondisi itu kan, dia makin pinter gitu. Nah karena kalau ada orang yang kayak sebenarnya hidupnya nggak baik-baik aja, tapi ternyata dia nggak tahu, jadi mental tuh kayak ibarat kayak misal ada orang yang kayak misal batuk-batuk, pilek gitu ya, dia mulai merasakan bahwa oh ada yang nggak beres nih sama diri aku gitu. Tapi ada orang yang gak sensitif sama hal itu, tiba-tiba opnam aja. Nah kebayang gak? Jadi mental yang sehat tuh benar banget kata Faris tadi. Jadi dia lebih aware sama kondisi dirinya sendiri. Bukan berarti bahagia terus ya. Karena kalau bahagia terus, yang sering Faris lihat di jalan-jalan yang gak pakai baju gitu ya, itu kan bahagia terus ya. Dia ketawa-ketawa terus kan. Bukan berarti mental dia sehat kan. Gitu. Si 2,5% tadi kata kamu.
1: Itu kadang aku juga kayak gitu, tapi emang gak ke jalan aja sih kak, kebetulan ya. Kayak gitu aja ya, kalau di jalan.
2: Aku sempat baca komennya ya. Sebenarnya aku juga kayak gitu, cuman aku capek jalan aja.

beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: dok, saya ini kok ngerasa kepala kenceng, leher kenceng, dada seperti sesak juga dok.
1: Coba saya periksa dulu ya. Tarik nafasnya. Ini saya tuliskan resepnya ya.
0: Loh dok, kok obatnya ular tangga? Ini ada monopoli, terus berbagai permainan lainnya.
1: Iya, bapak hanya tegang dan stres karena bapak bekerja terus. Yuk, luangkan waktu untuk bermain dan bercanda. Apalagi di momen hari bermain internasional ini. Bermain gak hanya untuk anak-anak, orang dewasa juga boleh kok. Untuk melepaskan ketegangan, pak. Ingat kerja, tapi juga ingat main ya.

Indonesia Top 20 minggu ini. Nomor 3, Gia Indrawari, Seribu Kali. Nomor 2-nya, Dia dan Indah Kus, Malu-Malu.

0: Ini dia, untuk minggu ini teman berdua juara di Indonesia Top Toy ini ada Farel Hilal dengan Keliling. Lagu Keliling ini sebenarnya bercerita tentang kesederhanaan cinta. Kadang kita gak butuh kencan yang mewah atau makan di tempat yang mahal untuk bikin momen berdua lebih spesial. Jadi kamu bisa cukup duduk bersanding di samping orang tersayang, muterin sudut-sudut kota sambil ngobrolin hal-hal yang gak penting dari balik kemudi. And this is Farel Hilal Keliling.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

Itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Santai siang, santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
1: Santai tapi cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kamu bareng aku Jeffrey Araska ya, di program paling cuan di Pro 2 Semarang. Apalagi kalau bukan santai siang, santai tapi cuan. Gimana nih teman Pro 2 kabarnya siang ini? Lagi santai? Atau kamu lagi nugas? Lagi kerja? Atau lagi pura-pura fokus? Tapi sebenarnya kepikiran makan nih. Soalnya udah jam makan siang nih ya hari ini nih. Teman Pro 2 kadang-kadang tuh ya ide bisnis yang keren itu nggak datang dari sesuatu yang ribet atau mahal. Justru sering lahir dari hal-hal yang sederhana. Dari sekitar kita, dari benda yang sering banget dianggap biasa aja. Bahkan dari sesuatu yang tiap hari kita lihat, tapi gak pernah kita kepikiran nih buat dijadiin cuan sama kita. Nah, kali ini kita mau bahas sesuatu yang estetik, yang unik, tapi tetap punya nilai ekonomi yang cuan banget. Namanya ecoprint. Teknik mencetak motif alami ke kain itu pakai daun, pakai bunga, atau pakai bahan organik lainnya. Daun yang biasanya jatuh di halaman rumah kamu, di bawah pohon, di mana-mana, ternyata bisa berubah jadi motif yang cantik di kain. Yang bikin menarik, setiap kain dari ecoprint ini gak pernah benar-benar sama. Motifnya tuh unik, beda satu sama lainnya. Jadi bukan cuman produk, tapi karya, kayak karya seni yang bisa kamu pakai sehari-hari teman Pro 2 ya. Dari baju, kaos, jilbab, shawl sampai sejadah. Cantik tapi juga punya cerita. Dan yang paling penting, ini bukan cuma soal gaya. Ecoprint itu juga ramah lingkungan teman Pro 2. Jadi ada nilai keberlanjutan di dalamnya. Bahannya alami, prosesnya juga mindful banget, dan hasilnya punya karakter sendiri. Dan di Santai Tapi Cuan kali ini kita bakal dengerin cerita langsung dari pengrajin ecoprint. Gimana proses kreatifnya, tantangan yang mereka hadapin selama menjalani bisnis, sampai gimana cara produk ini bisa jadi bagian dari gaya hidup yang lebih sadar lingkungan tapi tetap cuan. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, santai tapi cuan. Ngobrolnya santai, inspirasinya dapet, dan siapa tahu habis ini kamu kepikiran bikin bisnis dari daun yang tadinya cuma kamu sapu setiap pagi.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nah, tadi kan aku udah spill nih teman Pro 2 ya, kalau siang ini kita bakal ngobrolin tentang EcoPrint. Dan sekarang udah ada Anggi yang bakal ngobrol bareng sama Bu Wiwi, seorang pelaku sekaligus owner dari UMKM yang bergelut di dunia EcoPrint. Namanya Petik Daun. Yuk, langsung aja kita dengerin.
1: Halo semuanya, kali ini kalian lagi bareng aku Anggi. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Bu Wiwi nih, pengrajin handcraft asal Rembang. Kita bakalan bahas tentang usaha UMKM yang memproduksi EcoPrint. Penasaran kan? Yuk kita mulai ngobrol sama Bu Wiwi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Kristianti, owner dari B2G Handicraft Rembang, Jawa Tengah.
1: Ibu boleh dong dikenalin ke teman Pro 2, ada apa aja produk EcoPrint yang diproduksi di UMKM Bu Wiwi?
2: Produk EcoPrint yang kami buat itu dengan cara handmade dan menggunakan dedaunan dan bahan alam, sehingga setiap motif bersifat unik dan eksklusif. Pertama, ramah lingkungan. Kedua, tidak menggunakan bahan kimia berbahaya. Tiga, motif tidak akan ada yang sama.
1: Sejak kapan UMKM Bu Wiwi mulai produksi EcoPrint? Dan apa yang membuat Ibu tertarik dengan teknik EcoPrint ini dibandingkan teknik lainnya?
2: Saya memproduksi EcoPrint dari tahun 2022. Dan yang membuat saya tertarik dengan EcoPrint karena untuk menjadikan motif pada EcoPrint itu, kita nyari dedaunan yang ada di sekitar rumah, jadi mudah untuk kita dapatkan.
1: Ibu boleh dong dikenalin ke teman Pro 2, ada apa aja produk EcoPrint yang diproduksi di UMKM Bu Wiwi?
2: Selama ini yang saya produksi diantaranya kain EcoPrint, kaos EcoPrint, sajadah EcoPrint, pasmina, 3-in-1 EcoPrint, buket hat EcoPrint, dan shell EcoPrint.
1: Apa setiap produk punya motif dan karakter EcoPrint yang berbeda, Bu? Produk mana sih yang paling diminati konsumen dan apa alasannya?
2: Untuk motif itu hampir sama, tapi tidak bisa sama persis. Dan produk yang paling diminati konsumen itu yang kain. Jadi konsumen selera mau dijadikan apa itu suka-suka konsumen. Misalkan baju atau dipakai gamis. Nah, itu selera mereka masing-masing.
1: Gimana proses pembuatan EcoPrint dari awal sampai jadi produk siap pakai, Bu? Dan berapa lama sih waktu yang dibutuhin buat ngehasilin produk EcoPrint?
2: Untuk pembuatan EcoPrint, prosesnya pertama, kain kita scoring kurang lebih 12 jam. Terus kita cuci, keringkan. Terus kita morden, keringkan lagi. Terus kita cuci lagi. Nah, baru kita tata daun. Biasanya satu kain ukuran 2 meter x 15 itu saya 2 jam, kadang juga lebih. Terus kita gulung, lanjut dikukus selama 2 jam. Setelah dikukus, kita buka dan angin-anginkan selama 2 hari. Baru difiksasi. Fiksasi itu mempertahankan warna supaya tidak pudar. Terus kita cuci dan siap untuk dipasarkan.
1: Apa keunggulan produk EcoPrint ini, Bu, dibandingin produk fashion biasa? Dan siapa target pasar utama dari produk EcoPrint yang Ibu hasilin ini?
0: Bener tuh teman pro 2 katanya Anggi. Jangan kemana-mana dulu, soalnya santai siang, santai tapi cuannya masih lanjut.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: siang. Santai tapi cuan. Waktunya aku tanya teman Pro 2. Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih tentang kerajinan ecoprint? Kira-kira kamu suka nggak sama kerajinan ecoprint ini?
1: Wah, kayaknya pernah dengar sih tentang ecoprint. Setahu aku sih motifnya dari daun ya, sama bunga asli. Kayaknya unik banget. Bikin pengen coba langsung.
2: Ditahu, sumpah motifnya tuh beda dari kain biasa. Pokoknya cocok banget buat dipakai sehari-hari tuh.
3: Kalau aku sendiri sih suka ngoleksi. Jadi menurut aku tiap aku print tuh kayak karya seni mini. Seru banget kalau buat dikoleksi.
0: Terus, gimana sih menurut kamu caranya milih produk ecoprint yang pas buat diri kamu sendiri atau untuk orang lain?
1: Misal besok aku tertarik beli, aku bakalan pilih motifnya yang bikin buat happy, warna-warna cerah gitu.
0: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan. Teman Pro 2, tadi aku udah dengerin ya jawaban teman Pro 2 soal ecoprint ini. Dan ternyata positif banget nih, udah banyak yang tahu juga ternyata ya. Dari pertanyaan pertama, tahu nggak sih tentang kerajinan ecoprint dan suka apa enggak? Jadi banyak yang bilang udah pernah denger, bahkan ada yang udah pernah beli. Katanya ya, motif dari daun dan bunga asli itu tuh bikin hasilnya unik banget. Dan emang sih, itu daya tarik utamanya. Ecoprint itu beda dari kain bermotif biasa. Jadi setiap cetakan gak pernah benar-benar sama. Jadi kesannya tuh personal, kesannya lebih eksklusif gitu teman Pro 2. Ada juga yang bilang suka banget ngoleksi, karena emang menurut mereka nih, tiap kain ecoprint itu karya, kayak karya seni yang berbentuk mini tapi bisa dipakai juga. Nah, ini menarik. Jadi, berarti ecoprint ini bukan cuma produk fashion, tapi udah naik level jadi sesuatu yang punya nilai artistik. Terus, ke pertanyaan kedua nih ya. Gimana cara milih produk ecoprint yang pas buat diri sendiri atau orang lain? Jawabannya juga seru nih. Ada yang pilih motif yang bikin happy, warna cerah, bikin vibes positif. Ada yang lebih fokus ke kenyamanan dan kesesuaian seleranya masing-masing ya teman Pro 2. Karena percuma aja kalau motifnya cantik tapi nggak cocok dipakai. Dan ada juga yang pilih yang unik-unik atau limited edition, supaya kayak kerasa lebih spesial atau dijadiin hadiah teman Pro 2. Dari jawaban-jawaban ini kelihatan banget ya kalau orang itu sekarang nggak cuma beli barang, tapi beli rasa dan juga maknanya. Mau itu buat diri sendiri atau buat orang lain sebagai hadiah, tetap pengen punya karakter sendiri-sendiri. Jadi teman Pro 2, ecoprint ini emang punya tempat tersendiri, unik, estetik, dan punya cerita. Tinggal kamu tim yang mana nih? Tim yang beli ecoprint ini buat koleksi atau tim yang beli ecoprint buat dihadiahin ke orang lain? Atau tim langsung pakai biar outfit kamu makin outstanding?

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Jadi penanganan bencana alam terus memanas.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Santai Siang, santai tapi cuan. Dan siang ini aku masih ngobrolin soal ekoprint ya kita. Aku yakin juga kamu pasti masih kepo sama obrolannya Anggi barengan sama Ibu Wiwi ini. Ya udah yuk, lanjutin aja sekarang.
1: Pro 2 masih sama aku Anggi nih. Kita masuk ke segmen kedua ya. Jalanin usaha ekoprint pasti seru, tapi pasti ada tantangannya juga dong. Kita bakal ngulik nih, mulai dari tantangan, tips and trick, strategi pemasaran, sampai gimana teman Pro 2 bisa langsung beli produknya. Yuk dengerin cerita Bu Wiwi. Jalanin usaha ekoprint tuh mesti ada tantangannya ya Bu. Tantangan apa yang paling sering dihadapi di usaha ini?
2: Untuk tantangan saya di pemasaran, kadang orang awam menganggap ekoprint itu printing. Jadi mereka itu belum mengetahui bagaimana prosesnya.
1: Menurut Ibu nih, ada nggak sih trik khusus buat milih bahan kain atau daun biar hasil ekoprint tetap maksimal?
2: Kita harus memilih bahan untuk menjadikan suatu produk yang maksimal. Pertama, dari bahan itu kita pilih yang berserat alam. Kedua, dari daun juga daun yang memiliki warna. Jadi enggak asal-asalan kita memilih daun. Kan ada juga daun yang enggak mengeluarkan warna.
1: Gimana cara Ibu ngatur waktu produksi biar tetap konsisten tanpa mengurangi kualitas produk yang Ibu buat?
2: Untuk mengerjakan ekoprint itu, waktunya harus tepat yang kita tentukan, nggak bisa ditawar lagi. Kalau saya soalnya pernah saya tawar sendiri, misalnya dalam pengukusan saya buat 1 jam, kan seharusnya 2 jam. Nah itu hasilnya malah nggak jadi, akhirnya kembali lagi yang teknik awal. Akhirnya juga pengukusan 2 jam.
1: Strategi apa sih Bu yang paling efektif buat masarin produk ekoprint biar bisa dikenal luas?
2: Untuk pemasaran saya pribadi, kalau ada pasar

0: Oh iya, buat produk Ecoprint tuh bisa dibeli lewat media apa aja sih, Bu? Bisakah beli di tempatnya langsung atau bisa beli lewat marketplace?
1: Untuk teman-teman bisa membeli produk Ecoprint saya dengan brand petik daun di sosmed, bisa di IG, FB, bisa. Dan kalau teman-teman mau datang langsung juga bisa banget, ada di rumah BUMN Rembang di showroom di Granada Rembang.
0: Pertanyaan terakhir nih, Bu, buat teman Pro 2 yang pengen lihat langsung atau beli produk Ecoprint secara langsung, alamatnya ada di mana sih?
1: Untuk teman-teman yang mau melihat proses Ecoprint juga bisa langsung datang ke rumah.
2: Nah, itu dia teman Pro 2 obrolan kita siang ini. Dan dari obrolnya Anggi bareng sama Ibu Wiwi ini, kita jadi tahu tentang Ecoprint. Dari produk petik daunnya Bu Wiwi sampai gimana cara ngejalanin bisnisnya dan juga tantangan bisnisnya. Dari obrolan siang ini juga tadi aku jadi tahu ya, ternyata Ecoprint ini beda sama digital printing yang buat nyetak kertas, beda teman Pro 2. Jadi kalau Ecoprint ini kayak lebih ke produk fashion, kalau digital printing itu lebih ke kertas. Baru tahu tuh aku. Terus buat kamu yang mau kepoin produknya Bu Wiwi, bisa langsung aja cek di IG atau Facebooknya Petik Daun.

Teman Pro 2, pernahkah kamu merasa tetap menjalani rutinitas seperti biasa, tapi di dalam hati merasa lelah yang sulit dijelaskan? Tidak semua bentuk kelelahan itu terlihat. Ada kondisi yang disebut silent burnout. Ketika seseorang tetap bekerja seperti biasa, tetapi secara mental dan emosional merasa lelah berkepanjangan. Gejalanya biasanya berupa sulit fokus, mudah lelah, atau kehilangan motivasi tanpa sebab yang jelas. Istirahat yang cukup, manajemen waktu, serta berani menetapkan batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi langkah penting untuk mencegahnya. Produktif itu baik, namun kesehatan mental tetap prioritas. Mulai sekarang, dengarkan tubuh dan pikiran kamu.

0: Teman berdua gak kerasa ya, ternyata udah mau 1 jam nih aku nemenin kamu di santai siang, santai tapi cuan. Dari tadi kita udah ngulik dunia ekoprint dari awal sampai dalam banget. Mulai dari kenalan sama tekniknya, prosesnya yang detail banget dan penuh ketelatenan, sampai tantangan yang dihadapin langsung sama Bu Wiwi nih selama menjalanin usahanya ekoprint. Dan jujur aja, makin digali makin kelihatan kalau ini bukan sekedar cetak kain, tapi soal rasa, sabar, dan kreativitas yang dipadu jadi satu. Yang paling menarik ya buat aku, ekoprint ini bukti kalau kreativitas lokal itu bisa banget jadi peluang usaha. Bukan cuma estetik dan ramah lingkungan, tapi juga soal punya nilai jual ya, punya value-nya sendiri. Jadi bukan cuma bikin mata kamu seger lihat motifnya, tapi juga bisa bikin dompet kamu ikut senyum. Nah, ini baru namanya santai tapi cuan. Dan yang bikin beda ini tiap kainnya itu ya, tiap shell atau tiap kaos ekoprint itu gak ada yang benar-benar sama. Unik, punya karakternya sendiri, tapi kalau kamu pakai, rasanya itu kayak pakai karya seni yang punya cerita. Tapi tenang, bukan cerita kamu sama dia kok, tenang aja. Jadi buat teman pro 2 yang penasaran atau pengen dukung langsung, produk ekoprint ini bisa dibeli langsung di tempatnya atau lewat marketplace. Jadi gak ada alasan buat gak support karya anak bangsa, gak support UMKM lokal. Jadi semoga obrolan hari ini juga bisa jadi pemantik kamu, pemantik ide buat kamu. Jadi siapa tahu habis ini kamu juga pengen buka ekoprint sendiri. Kadang-kadang emang peluang itu bukan datang dari yang ribet, tapi dari yang sederhana, asal diajarin dengan serius. Yah, ya udah, Jeffrey Araska pamit dulu ya teman pro 2 dari Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Tapi jangan kemana-mana, santai siangnya masih lanjut. Bye-bye.
1: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai tapi cuan di Santai Siang.

0: Pak, nemu wifi gratis nih. Namanya Free Coffee Wifi. Gas aja kali ya.
1: Tapi kita lagi di taman, bukan di coffee shop loh.
0: Ah, aman lah. Yang penting kan gratis.
1: Rak, ini minta kamu login pakai akun medsos. Kok curiga banget?
0: Iya ya, tampilannya juga beda. Tapi biar cepet, aku isi aja deh.
1: Jangan. Wifi gratis palsu bisa nyedot data, chat kamu, password kamu semua bisa kebaca.
0: Hah? Serius? Hampir ngisi beneran nih.
1: Kalau mau aman, pakai data sendiri atau wifi resmi yang jelas asalnya.
0: Iya juga sih, gratis belum tentu aman ya. Nyambung asal-asalan bisa bahaya.

Suka sebel lagi hektik-hektiknya, ternyata internet lemot. Tenang, oksigen.id jawabannya. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis. Mulai dari 200 ribuan aja per bulan, kamu udah bisa menikmati internet kencang. Oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya loh. Bagaimana? Menarik bukan? Yuk WhatsApp ke 087750301112 atau kunjungi website www.oksigen.id untuk info lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Kalau disuruh langsung makan 4 sehat 5 sempurna lah seperti itu, jujur kan pasti berat banget gitu kan. Kira-kira apa sih langkah awal yang bisa dan mudah kita lakuin buat ngerubah kebiasaan yang kayak gini gitu kan? Apalagi kan kalau mahasiswa makannya kan juga kadang ya nggak tepat waktu, kita makan apa adanya seperti itu.
2: Oke, jadi kebetulan aku sendiri kan mahasiswa ya kak ya. Emang kalau langsung untuk berubah gitu itu emang susah banget. Nah tapi emang bisa mulai dari hal-hal kecil aja gitu. Misal kita nyoba berusaha buat nggak lewatin waktu makan gitu ya. Kalau misalnya lagi sibuk kita sempetin makan dulu atau mungkin nyemil sedikit gitu. Terus mulai nambahin sayur atau buah walaupun cuma dikit-dikit gitu ya. Misal lagi istirahat gitu ya, beli salad atau misalnya nanti makan siang ada sayurnya kayak gitu. Terus juga jangan lupa minum air putihnya. Nanti misal kalau aku nih mahasiswa bawa botol air minum gitu biar selama kelas juga masih bisa minum. Sama terakhir tuh bisa mulai ngurangin makanan instan kayak tadi mie instan dan mungkin ciki-ciki gitu ya, itu boleh dikurang.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng sama aku ya Wela di Santai Siang hari ini. Gimana nih kamu di siang ini, apakah masih ngantuk karena Piala Dunia tadi dini hari? Atau kamu tim yang 9 pagi tadi nih? Ada dua Piala Dunia yang digelar ya pertandingannya hari ini. Wah, kalau misalnya lagi begadang kayak gitu, aku penasaran deh, apakah kamu tim yang tetap olahraga pagi-pagi pas sebelumnya tuh begadang, atau entar deh sore aja ya kebetulan aku harus bekerja, atau kamu harus istirahat dulu nih sebelum kamu olahraga gitu ya. Nah teman Pro 2, jangan tinggalkan ya olahraga ya, apapun itu ya, mau di sore hari mau di pagi hari, yang penting jangan panas-panasan ya, karena kalau Semarang tuh saat ini siang tuh panas banget, terus kalau malam tuh dingin banget. Nggak cuma daerah atas kayak Gombel ke atas aja, Semarang atas, tapi juga daerah kota tuh di jam 9 malam tuh udah dingin banget gitu loh. Aduh, semoga perubahan iklim kayak gini nggak bikin kamu sakit ya. Nah di jam 13.21 hari ini aku mau muterin dulu nih lagu dari Bernadia, Rabun Jauh.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Gimana nih tadi yang nonton pertandingan antara Afrika Selatan versus Meksiko dan Korea Selatan versus Ceko nih? Kalau Afrika Selatan versus Meksiko itu ada di Stadion Azteca, tapi kalau misalnya pertandingan Korea Selatan ngelawan Ceko ada di Stadion Guadalajara nih, tetap di Meksiko juga ya. Tapi tau gak sih teman berdua, di awal tuh Korea Selatan memang udah bagus banget nih, tapi belum berhasil bikin gol. Tapi penguasaan bolanya sampai 55%, sedangkan Ceko 45%. Tahu dong kalau saat ini Korea Selatan itu lebih unggul nih daripada Ceko, 2-1 ya skornya ya. Menariknya lagi, Korsel itu gak cuma jago di distrik bolanya aja, tapi juga bikin peluang dengan 8 tembakan nih, sedangkan Ceko cuma 2 percobaan. Ini nih yang bikin expected goal atau XG ya, disingkatnya, dari Korea Selatan itu lebih tinggi nih daripada Ceko. Kalau Korsel itu 0,52, sedangkan Ceko 0,29. Babak kedua, Ceko duluan nih nyetak gol, tapi ya strateginya dibubarin ya sama Korea Selatan dengan serangan yang wow, wadidaw banget nih. Menit ke 67 nih dari babak kedua, akhirnya Korsel ngegolin di menit ke 67.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: semuanya kita jawab. Ada lagi buat menemani hari-hari kamu nih teman perdua ya. Tapi kenapa sih hidup itu penuh cobaan yang harus dicobain?
1: Ya kalau hidup tidak penuh cobaan yang dicobain, ya berarti amit-amit di bang bayi koma. Ya kan?
2: Bener kan?
0: Itu juga masih cobaan.
1: Itu cobaan. Ya namanya hidup itu ya harus nyobain sana sini dong.
0: Aduh,
1: ya
0: kan? Tapi
1: yang enak terusin, ya udah enggak enak tinggalin. Gitu permasalahannya. Gimana sih?
0: Kayak kamu lapar ya.
1: Oh iya, makanannya benar-benar gitu.
0: Ya udah, hari ini ada permasalahan hidup apa? Ada siapa yang penuh dengan cobaan?
3: Ada Pratama di peleburan. Kak, aku tuh ngerasa terjebak dalam pekerjaan yang monoton dan tidak memberikan ruang untuk berkembang. Gimana ngembangin karir yang lebih memuaskan ya, Kak? Perlu resign dan ganti kerjaan atau tetap bertahan?
1: Oke, Pratama. Ini udah beberapa kali ya pertanyaan yang modelnya gini ya.
0: Iya, udah dikasih enak. Butuh cobaan ya.
1: Butuh cobaan. Udah dapat pekerjaan, tapi menurut Pratama ini tidak ada ruang untuk berkembang.
0: Berkembang.
1: Ya gimana orang emang sempit gitu kerjanya. Sebenarnya gini, tentang pengembangan kita di tempat kerja itu tergantung kita dan kesempatan sih sebenarnya. Maksud aku, selama kamu menjalankan kewajiban kamu, ya cukup gitu. Nanti tuh Tuhan akan kasih kejutan di tengah-tengah atau di ujung, atau kita nggak pernah tahu lah. Pokoknya jalani terbaik, lakukan ya. Terus nanti biarkan tangan Tuhan bekerja setelah itu.
0: Itu
1: kalau kamu mau main di zona aman.
0: Iya.
1: Dan kamu sesuai dengan sumpah janji kamu ya. Gitu. Tapi kalau kamu emang orangnya penuh dengan
0: tantangan.
1: Challengers banget kamu, ya kan? Kamu suka coba sana sini, mumpung masih muda alasannya gitu. Ya monggo, silahkan, gak ada salahnya untuk kamu move, kamu coba ke pekerjaan lain. Tapi yang harus kamu tahu, Pratama, tidak ada yang menjamin di tempat kerja kamu akan lebih baik daripada yang sekarang.
0: Nah,
1: itu dia. Tidak ada jaminan teman-teman kerja kamu di tempat baru nanti akan sebaik yang sekarang.
0: Itu dia. Makanya hidup itu harus penuh dengan rasa syukur, ya kan? Jadi kita tuh bersyukur di mana kita ditempatkan sekarang, ya udah disyukurin. Walaupun mungkin rasanya kok gini-gini aja, kok gak berkembang gitu. Karena bisa jadi tempat kamu di luar nanti gak seenak yang sekarang. Terus nanti kamu pengen, ah tau gitu aku di kerjaan kemarin aja lebih enak, bayarannya jelas gitu-gitu kan. Makanya bersyukur aja. Nah kalau kamu merasa kamu kurang tantangan di kerjaan kamu yang sekarang, kamu bisa mengembangkan diri ke pekerjaan yang lain. Yang artinya kamu bisa mengupgrade skill kamu sendiri gitu. Diri kamu yang berkembang, bukan pekerjaan kamu yang makin berkembang-kembang gitu. Justru profitnya double loh itu, double income kan?
1: Iya benar-benar. Atau kalau kamu memang punya keberanian, kamu coba tantangin bos kamu.
0: Betul, Pak, tantang aku dong gitu. Nah, kasih kerjaan yang lebih dong, kok kerjanya gini-gini mulu gitu.
1: Nanti mungkin bosnya akan kasih challenge. Oke,
0: kamu yang jadi bos.
1: Kamu yang jadi bos. Aku udah bosan jadi bos. Gitu ya, kamu pikirin dua kali menurut aku ya, untuk kamu pindah atau kamu keluar dari yang sekarang untuk mencoba ke pekerjaan yang baru.
0: Betul.
1: Karena balik lagi, gak ada jaminan kita akan lebih nyaman.
0: Yes.
1: Kita akan lebih betah. Kita akan lebih dapat tantangan di pekerjaan yang baru.
0: Iya, pokoknya nikmati, syukuri, jalani. Kalau kamu kurang merasa tertantang, tantang diri kamu sendiri dengan skill-skill yang baru aja ya. Gak usah nantang-nantangin kerjaan kamu ya. Karena kerjaan kamu kayak udah enak aja gitu.
1: Iya, dan dia gak punya salah itu.
0: Iya kan.
1: Kok kamu nantang-nantangin? Gak boleh gitulah. Ya istighfar coba.
0: Astagfirullahaladzim. Ya udah, begitu ya. Siapa namanya?
1: Pratama. Bye Pratama.
0: Bye-bye.
4: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
0: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

0: Aduh, kok keeliminasi terus sih? Kesel banget.
1: Rik, santai dulu. Kamu mainnya makin ngaco kalau emosian.
0: Mana bisa santai, Dan? Tim random kayak gini nih bikin stres.
1: Coba tarik napas dulu. Break sebentar, reset kepala.
0: Iya juga. Tadi asal maju aja sih tanpa mikir.
1: Nah itu, emosi cuma bikin kamu salah langkah. Coba tenangin diri dulu.
0: Oke, aku coba kalem dulu. Minum air bentar deh.
1: Yuk, masuk ke game lagi. Tapi kali ini chill, main santai tapi rapi.
0: Sip, gas. Mood udah balik. Main juga lebih enak.

95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih sama Wela ya di santai siang hari ini. Buat kamu yang baru gabung dengerin Pro 2 Semarang di jam ini, jam 14.02, gak apa-apa, terang saja karena aku masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Dan pastinya banyak banget lagu-lagu yang bisa kamu dengerin di Pro 2 Semarang ya. Sudah pasti seru-seru banget nih, wah. Oke banget sih ini buat temenin kamu siang kayak gini. Kamu yang lagi WFH di rumah bisa sambil kerja sambil dengan Pro 2. Buat kamu yang masih di kantor, semangat. Sebentar lagi sudah mau pulang ya, sekitar 3 jam lagi ya. Mungkin ya kamu bisa pulang. Dan semangat macet-macetannya juga kalau masih macet ya. Tapi kan banyak yang WFH juga, harusnya sih lancar aja ya di jalan. Pokoknya kalau misalnya kamu masih di jalan juga sekarang, hati-hati di jalan. Dengerin Pro 2 Semarang di 95.3 FM, Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Ini ada pasti teman yeah. Prudua yang dengerin kamu, yang seumuran kamu. Boleh gak kasih pesan ya untuk para pelajar lain di Jawa Tengah supaya bisa jadi generasi yang kritis, toleran, dan cinta damai? Monggo.
2: Oke, siap. Pesan saya untuk para pelajar di Jawa Tengah nih, ayo guys, mari kita jadi generasi yang cerdas, kritis, dan gak mudah terprovokasi. Perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan ya, tetapi untuk saling melengkapi gitu. Nah, dengan sikap toleran ini dan sikap cinta damai ini, kita bisa menjaga Indonesia biar tetap kuat dan bersatu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

Gak cuma Niki nih yang lalala lost nih, tapi juga Bioskop Indonesia, karena Ghost in the Shell lagi berpamitan nih sama Bioskop Indonesia nih. Setelah 55 hari tayang berturut-turut ya tahun produk dari 16 April kemarin, dan turun layar itu resminya di hari Rabu kemarin. Sampai hampir 2 bulan ya penayangannya, film ini itu sudah mengantongi 3.376.865 penonton dalam negeri. Itu baru dalam negeri loh, udah 3,3 juta ya. Gimana di luar negeri? Apakah Ghost in the Shell ini sampai luar negeri? Yes, betul sekali. Karena Ghost in the Shell itu ada hak siarnya di World Sales Film, dan itu melonjak drastis ya, karena yang tadinya cuma 86 negara aja, sekarang sudah meroket tajam nih tahun produk. Ada dikonfirmasi 148 negara, wah hampir 2 kali lipatnya ya. Terus angka ini juga mencakup seluruh penonton dunia, yang diharapkan bisa jadi pintu gerbang yang oke banget ya buat penonton internasional ya, semakin jatuh cinta dan penasaran gitu. Kok bisa ya film Indonesia sebagus ini, seoke ini, walaupun rada ngeri ya. Penasaran juga gak sih sama budaya penjara Indonesia tuh kayak gimana? Dan kalau aku lihat di sosial media ya, banyak banget nih penjara-penjara di Indonesia yang banyak banget melatih narapidananya itu untuk membuat kerajinan tangan. Pokoknya aktif lah pokoknya ya. Terus berolahraga juga gitu. Wah benar-benar ngebuktinya kalau kualitas dari sinema Indonesia sekarang tuh ada di level yang kompetitif nih di tingkat dunia nih. Dan cukup membanggakan juga ya teman-teman.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Buat kamu nih teman Prodo yang suka banget sama musik-musik keras nih, kayak heavy metal gitu, di Indonesia ada grup musik namanya UNTO. Nah, UNTO ini adalah grup musik eksperimental death thrash. Merilis video musik terbaru mereka yang judulnya Batara Kala di tahun 2006 ini ya, bulannya bulan Juni awal. Nah, tahun kedua, karya terbaru dari UNTO ini benar-benar ngasih perhatian yang gimana ya, yang oke banget lah. Lewat unggahannya di akun Instagram mereka nih, @unto.musik, di hari Sabtu kemarin mereka nge-spill kalau lagu ini itu pakai gamelan Jawa yang gak cuma dijadiin pemanis aja, tapi juga membuat struktur di musiknya benar-benar mengintegrasikan ya antara struktural ke dalam komposisi death thrash berkecepatan tinggi pastinya. Sebuah perpaduan yang oke banget nih, dan kayaknya kamu udah tahu kalau musik Indonesia yang kayak gini tuh biasanya kayak lati gitu. Nah, itu kan EDM dikasih gamelan Jawa ya. Kalau ini itu kayak musik metal gitu terus dikasih gamelan Jawa. Aduh, ini benar-benar oke banget sih. Aku udah denger dan ya memang seperti musik metal lainnya yang cukup teriak-teriak, tapi banyak juga orang yang suka sama lagu-lagu ini ya. Sekarang gak begitu banyak, tapi mungkin ini bisa membangkitkan semangat kamu sama teman-teman kamu nih. Apalagi bentar lagi mau satu suro, jadi mungkin ini cocok ya buat nemenin kamu sama teman-teman kamu nongkrong. Nah, ini tuh konsepnya kayak gimana? Konsepnya itu adalah ruatan tahun berdua, sebuah tradisi masyarakat Jawa ya, untuk memohon perlindungan dari mahara bahaya. UNTO justru ngemas ini dari sudut pandang yang unik banget. Alih-alih memberikan penyelesaian spiritual yang menenangkan, lagu ini sangat mengeksplorasi hubungan manusia dan sang waktu, di mana waktu itu digambarkan sebagai kekuatan yang absolut dan terus berjalan dan menjadi kenyataan yang gak bisa dihindari sama siapapun ya. Di grup musik ini tuh tadinya dari 15 musisi Los Angeles tahun 2014, sekarang ada 6 musisi Indonesia yang membawa pengaruh kuat di kesenian jatilan ya, tahun berdua. Oke deh, mungkin ini bisa banget membuat kamu sama teman-teman kamu nostalgia mungkin ya, dari ngerasa Jawa banget nih.

0: mendadak beriang ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Buat kamu nih teman produ yang suka banget sama film drama keluarga, kayaknya lagi banyak ya film drama keluarga ya setelah kemarin Jangan Buang Ibu yang sekarang Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Wah, menarik ya teman produ ya. Ini tuh memadukan kehangatan cinta keluarga dan keindahan melodi lewat tempat di sudut-sudut kota tercinta kita, Kota Semarang. Buat kamu nih yang cuman mampir aja ya di Kota Semarang, misalnya kuliah, kerja, terus habis itu balik lagi ke kampung halamannya yang bukan Semarang, pasti kangen deh sama Kota Semarang yang aduh makin jatuh cinta, makin kangen gitu ya. Dijadwalkan rilis di bioskop itu 16 Juli 2026. Dari sutradara Ferry Halim ini, ceritanya berfokus pada karakter yang namanya Dika, seorang remaja yang baru aja mungkin baru mencari jati diri ya, yang selalu merasa tidak pernah cukup nih di mata ibunya yang namanya Dini. Konflik batin dan kesenjangan komunikasi tuh bikin mereka perlahan merenggang ya hubungannya ya. Jadi akhirnya Dika nemuin sebuah ruang aman nih dan menumpahkan segala emosi dan ekspresi jati dirinya itu lewat musik. Ini emang terinspirasi sih dari realita kehidupan sehari-hari sekarang ya, dimana jarak komunikasi tuh sering banget nih memicu yang namanya kesalahpahaman antara dua orang, antara orang tua dan anak atau aku sama kamu. Asik. Di sini ya musik hadir enggak cuman sebagai pemanis latar aja, tapi bertindak sebagai jembatan emosional nih yang pastinya menyampaikan untaian perasaan terdalam yang memang enggak bisa diungkapkan gitu ya lewat kata-kata.
1: It's about to be so...

0: Inilah saatnya kamu update informasi cuaca bareng Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Saat ini sudah bersama dengan Ferisa, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan update informasi cuaca untuk Kota Semarang, wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai sore hari ini hingga awal malam nanti. Untuk Kota Semarang, sore hingga awal malam umumnya berawan, kemudian ada potensi di sebagian Semarang Timur dan Selatan berpotensi hujan ringan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 85%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah, untuk sore hingga awal malam umumnya berawan berpotensi hujan ringan hingga sedang. Kemudian saat ini terpantau hujan ringan hingga sedang di wilayah Pegunungan Tengah dan juga di sebagian Jateng Timur. Untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Terima kasih informasinya dan selamat bertugas kembali.

Brodo udah mau jam 3 aja ya. Saatnya aku pamit dan gantian sama Vetra Julia. Makasih buat Om Brodo yang udah dengerin aku di Santai Siang ya. Selamat melanjutkan aktivitas dan jangan lupa istirahat yang cukup. Dan pastinya kita besok ketemu lagi di Jaga Malam. Terakhir dari Wella, stay healthy and stay happy. Bye-bye.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fitra Julia untuk edisi Jumat sore 12 Juni 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti memastikan tunjangan guru sudah mengalami kenaikan pada tahun 2026 ini. Kebijakan tersebut disampaikan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 11 Juni 2026. Muti mengatakan kenaikan tunjangan berlaku bagi guru non-ASN maupun guru ASN. Guru non-ASN tunjangan dinaikkan dari Rp1,5 juta rupiah menjadi Rp2 juta. Kemudian guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Kepala BPOM Taruna Ikram menegaskan pengawasan obat-obat tertentu diperketat karena berisiko disalahgunakan oleh masyarakat. Meski dibutuhkan dalam layanan kesehatan, penggunaannya harus diatur ketat karena memiliki risiko mendekati narkotika. Taruna menjelaskan terdapat sejumlah obat tertentu yang masuk dalam pengawasan khusus pemerintah. Beberapa di antaranya adalah Tramadol, Trisepenedil, ketamin, dan jumlah obat lainnya yang berpotensi disalahgunakan. Menurutnya, BPOM juga berencana memasukkan gas ketawa ke dalam kategori obat tertentu, dan langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pengendalian terhadap penggunaan zat yang berisiko disalahgunakan masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, Timnas Haiti terpaksa mengubah desain jersey mereka hanya beberapa hari sebelum menjalani laga pembuka Piala Dunia 2026. Perubahan dilakukan setelah FIFA menilai terdapat unsur yang tidak sesuai dengan regulasi perlengkapan pertandingan. Jersey tersebut sebelumnya menampilkan ilustrasi pertempuran Vieteres tahun 1803, peristiwa bersejarah yang menjadi simbol perjuangan kemerdekaan Haiti. Gambar tersebut dipadukan dengan bendera nasional Haiti dan sempat digunakan para pemain dalam dua laga uji coba di Florida, Amerika Serikat. Produsen perlengkapan tim Saita mengkonfirmasi perubahan desain ini melalui pernyataan resmi yang diunggah di media sosial. Menurut mereka, desain awal dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat Haiti yang terus berkontribusi bagi masa depan negaranya.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini dia saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Vita Julia. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng aku Vita Julia, teman Pro 2. Hey, gimana nih Jumat hari ini? Pagi, siang, sore, hawanya nih tumben banget Semarang ya. Suasananya beda banget ya. Agak mendung nih teman Pro 2. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati ya. Jangan lupa safety first. Dan buat kamu yang kelar work from home atau lagi pulang kerja, ayo. Yang habis selesai ujian dari kampus, ayo. Ayo merapat di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Ada aku Fitra Julia, teman kamu di Sore Ceria. Bikin sore hari kamu lebih berwarna. Stay tune, banyak info, musik hits dan obrolan ringan yang bakal bikin sore kamu bikin warna juga.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Buat kamu teman produa ya, yang gak mau jadi remaja jompo, yang suka banget olahraga apalagi difasilitasi sama pemerintah kota Semarang. Nih ada kabar terbarunya ya soal pembangunan fasilitas olahraga. Wali kota Semarang Agus Nawili Jombramestuti bilang ya, pembangunan infrastruktur olahraga sebagai investasi jangka panjang buat kemajuan kota. Salah satunya lewat renovasi stadion TLJ atau Trilomba Juang, yang nantinya sih diharapkan jadi fasilitas olahraga yang lebih modern dan nyaman. Amin. Menurut Agustina sendiri nih ya teman Pro 2, fasilitas olahraga yang berkualitas tuh bukan cuma dipakai buat latihan atau kompetisi lokal aja, tapi juga bisa membuka peluang hadirnya event-event olahraga berskala besar. Nah kalau makin banyak event digelar di Semarang, otomatis tuh bakal banyak peserta dan wisatawan dari luar daerah yang datang juga. Dampaknya tentu bagus juga buat ekonomi dan pariwisata kota Semarang. Di sisi lain juga teman produk Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Ferry Kunto Aji bilang kalau proyek renovasi stadion TLJ sekarang tuh sudah masuk tahap prakualifikasi lelang. Renovasinya gak cuma lintasan atletik aja, tapi juga termasuk perbaikan lapangan tenis yang ada di kawasan stadion. Menariknya lagi, lintasan atletik baru nanti bakal menggunakan material bersertifikat International Association of Athletics Federation atau IAF dengan garansi sampai 5 tahun. Kualitasnya memang disiapkan sesuai standar yang lebih profesional. Ih, cakep banget. Pemerintah Kota Semarang sendiri ya juga nargetin seluruh renovasi selesai sebelum Pekan Olahraga Provinsi atau Popros Jateng yang rencananya digelar Oktober 2026. Gak sabar nih. Kalau udah jadi langsung gas aja ke sana.

0: Dok, saya ini kok ngerasa kepala kenceng, leher kenceng, dada seperti sesak juga, Dok.
1: Coba saya periksa dulu ya. Tarik nafasnya. Ini saya tuliskan resepnya ya.
0: Loh, Dok, kok obatnya ular tangga? Ini ada monopoli. Terus berbagai permainan lainnya.
1: Iya, Bapak hanya tegang dan stres karena Bapak bekerja terus. Yuk, luangkan waktu untuk bermain dan bercanda, apalagi di momen Hari Bermain Internasional ini. Bermain gak hanya untuk anak-anak, orang dewasa juga boleh kok untuk melepaskan ketegangan, Pak. Ingat kerja, tapi juga ingat main ya.

atau orang yang kamu kenal baik ya. Kalau memang minjem motor, pastiin identitasnya jelas ya. Juga ini maksudnya apa nih pinjemnya, obrolannya baik. Jangan sembarangan ngasih surat-surat kendaraan. Wah, kalau sampai pinjem surat kendaraan, kamu pasti harus punya tanda-tanya besar. Buat apa? Aneh aja kan minjem motor tapi sama surat-surat kendaraan. Itu aneh banget sih menurut aku. Nah, kadang ini tuh masalah datang dari orang yang kita kenal ya. Justru bukan cuma orang asing yang udah ngerasa dekat, is gak apa-apa sih gitu. Jangan terlalu baik teman Pro 2. So, kamu juga tetap kudu waspada ya. Rawat kendaraan kamu, pakai helm, pokoknya yang barang-barang tentang kendaraan yang kamu punya itu jangan sembarangan kamu pinjemin atau kamu simpen sembarangan gitu, jangan teman Pro 2 ya. Semoga sih kasus pengelapan motor seperti ini gak terjadi lagi, bisa diminimalkan ya, minimalkan. Dan buat kamu yang kena kasus serupa ini, semoga ya, ini karena terjadi di Semarang hampir sekitar 40 kendaraan, tapi ini yang udah balik 23 motor. So, masih ada sisanya, yuk yang kamu ngerasa kehilangan mungkin bisa cek dan recheck ya, apakah kamu juga menjadi salah satu korbannya.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM. Kamu udah cerita nih, ada kegiatan organisasi, ngurusin 3 bisnis. Kamu tuh pernah ngerasa juga tadi kan bukan kewalahan sih, lebih ke capek ya.
1: Yeah.
0: Nah, itu tuh apa yang biasanya kamu lakuin biar kamu tuh bisa bangkit lagi dari rasa capek kamu itu?
1: Kalau saya pertama itu, saya yang penting harus bisa memotivasi diri saya sendiri dulu.
0: Mm-hmm.
1: Saya selalu ingat kata mentor saya, karena kita berbisnis juga harus ada mentor, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Ya, mentor saya pernah bilang, kita ini ngurus bisnis ini harus seperti ngurus anak sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, jadi tiap hari harus dipikirin gitu. Jadi kalau misalkan kita terlalu terlena dengan rasa capek kita, rasa lelah kita, wah selesai nanti gitu. Tapi kita harus memikirkan ini sebagaimana anak kita sendiri. Meskipun saya belum beristri dan punya anak gitu kan, tapi saya selalu membayangkan itu. Ini bisnis saya yang saya buat seperti bayi yang saya baru lahirkan gitu. Jadi harus terus senantiasa diperhatikan tumbuh dan kembangnya. Kan ada, kalau dalam parenting ada istilah tumbang gitu kan, Mas, tumbuh dan kembang anak.
0: Benar.
1: Gitu kan? Sama seperti bisnis ini juga harus terus diperhatikan. Itu yang pertama saya ingat-ingat lah.
0: Okay.
1: Untuk bisa memotivasi diri saya sendiri. Karena kalau misalkan orang lain memotivasi diri kita, tapi diri kitanya belum bisa memotivasi diri kita sendiri, nah itu nanti susah gitu. Jatuhnya cuma semangat di awal doang gitu kan. Setelah itu udah lepas lagi.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: Ya. Kepoi.
1: Kepo, kali ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kejadian pas lagi scroll. Social comparison. Social comparison itu kecenderungan kita buat membandingkan diri dengan orang lain. Kadang bisa jadi motivasi, tapi seringnya malah bikin kita jadi insecure. Contoh paling relate nih, lagi buka Instagram atau TikTok, terus lihat orang lain, karirnya kok kelihatannya on track ya, badannya kok ideal ya, hidupnya estetik banget. Tiba-tiba muncul pikiran, kok hidup aku gak kayak gitu ya? Padahal yang kita lihat itu cuma highlight, bukan keseluruhan cerita. Makanya social comparison itu bisa bikin kita ngerasa kurang terus, overthinking soal pencapaian, atau jadi gak puas sama diri sendiri. Tapi di sisi lain, kalau dipakai dengan sehat, ini juga bisa loh jadi dorongan buat berkembang. Tipsnya, coba ubah sudut pandang dari kenapa aku gak kayak dia jadi apa sih yang bisa aku pelajari dari dia. Ingat juga, setiap orang punya timeline masing-masing, gak perlu keburu-buru nyamain langkah dengan orang lain. Kalau mulai ngerasa capek, boleh banget rehat dari medsos sebentar. Kasih ruang buat fokus ke hidupmu sendiri, karena perjalanan kamu itu unik dan gak harus terlihat sama kayak orang lain. Gimana? Sering kejebak banding-bandingin juga? Yuk, lebih sadar sama social comparison, biar tetap termotivasi tanpa kehilangan rasa percaya diri.
0: Kiponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Fakta baru nih terkait kasus pembacokan remaja di kawasan Sompok, Semarang. Teman Pro 2, ternyata peristiwa yang sempat bikin heboh itu diduga merupakan duel gladiator antar remaja yang sebelumnya sudah janjian lewat media sosial. Ini terjadi di kawasan Terowongan Jalan Pawiatan Luhur Kota Semarang ya, minggu malam sekitar jam 11-an ya. Menurut keterangan polisi, duel bermula dari aksi saling tantang di media sosial sejak sore hari, lalu akhirnya disepakati nih untuk ketemuan di mana dan akhirnya malam hari. Waduh, ini cuma gara-gara gengsi nih, provokasi online nih, ujung-ujungnya malah berbahaya banget ya Teman Pro 2. Dari hasil penyelidikan, Satres PPA dan PPO Polrestabes Semarang sudah mengamankan seorang remaja berinisial AKQ yang diduga terlibat dalam duel tersebut. Polisi juga nyita sejumlah barang bukti, mulai dari handphone, senjata tajam jenis celurit panjang, pakaian yang dipakai saat kejadian, sampai rekaman video duel ya, sempet tuh di video. Saat ini proses penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap kronologi lengkap dan kemungkinan ada pihak lain yang ikut terlibat juga. Polisi mengingatkan juga nih ya, buat orang tua lebih memperhatikan aktivitas anak-anaknya, terutama penggunaan media sosial yang sekarang sering jadi tempat saling provokasi sampai memicu aksi kekerasan. Dan nah, utama Pro 2 ya, media sosial harusnya tuh jadi tempat buat cari informasi, hiburan, seru-seruan, karya, bukan malah cari ajang musuh nih akhirnya kayak gini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kita lihat tiap hari nih teman Pro2, tapi bikin kita pusing. Apa itu? Apa coba? Sampah. Yes, betul, sampah. Kalau lihat sampah di mana-mana ya, digeletak nggak di tempatnya, di tempat yang tempat sampah itu, ih rasanya tuh gatal banget, pengen nyomot, buang ke tempat sampah gitu. Di Indonesia sendiri, sistem pengolahan sampah umumnya masih konvensional ya. Makanya gak heran kalau banyak tempat pemrosesan akhir atau TPA tuh sampai tempat pengolahan sampah terpadu alias TPST sering overload alias kepenuhan. Tapi kalau kepenuhan gitu gak buang sampah sembarangan juga dong. Nah, di era 21 ini, inovasi jadi kunci biar sampah gak cuma numpuk tapi bisa bermanfaat. Aku bakal ngobrolin soal sampah ini teman Pro2 di jam 4:30 sore karena narasumbernya udah mulai datang. Aku bakal seru-seruan ya nanti. Jangan kemana-mana, stay close di 95.3 FM Pro2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Tadi aku udah spill ya teman Pro 2 ngomongin soal sampah. Ternyata sekarang inovasinya tuh makin canggih teman Pro 2. Jadi sampah bukan cuma dibuang aja, tapi bisa diubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Dan sore hari ini kita bakal bahas ya, dari limbah jadi peluang, recycling, mengubah sampah jadi cuan. Aku gak sendiri karena di studio udah hadir cewek-cewek yang keren banget, yang cakep-cakep ya. Ini dari almamater kampusku juga. Ada Keisa Akila Bilqis, mahasiswa ilmu komunikasi Undip, CEO dari Recycling juga. Ada Safa Sylvia Rahma, mahasiswa ilmu komunikasi Undip, CMO dari Recycling juga. Boleh disapa dong?
1: Oke, halo.
0: Kedengaran suaranya kan? Nah, masing-masing boleh dong introduce lagi sibuk apa kali ini. Dari siapa dulu nih?
2: Boleh dari CEO-nya kali ya.
0: Oke, CEO-nya dulu.
3: Oke, baik. Halo teman-teman semua, salam Hai. Kenal. Aku Keisa Akila Bilqis atau biasa dipanggil Keisa, dan aku mahasiswa Undip Ilmu Komunikasi. Di sini aku diberikan tanggung jawab sebagai CEO dari Recycling. Halo okay. semua.
0: Itu Keisa. Ada Safa juga, Safa.
2: Iya betul. Halo semuanya, aku Safa Sylvia. Di sini kalau dipanggil apa aja nengok sih kak sebenarnya aku. Dan di sini aku diamanahi sebagai CMO dari Recycling, yang nanti tugasnya bakal berurusan dengan hal-hal yang bersangkut paut dengan marketing.
0: Oke. Okay. Itu udah ada job desk-nya masing-masing.
2: Sudah betul sudah ada.
0: Makin sibuk dong kesininya.
2: Jujur gimana ya?
3: Aduh, untuk sebulan ini aja kita full banget kak. Jujur, untuk mengembangkan benar, usaha benar, ini benar, benar. Harusnya kita libur ini semester.
0: Oh harusnya libur, harusnya. Ada yang ujian juga ya? Ada yang masih ujian gak sih?
2: Ada yang masih ujian, cuman kita duluan aja nih.
3: Iya, FISIP
2: soalnya.
0: FISIP tuh apa? Orange ya?
2: Orange.
0: Kampus Orange.
2: Kampus Orange. Rakyat darah orange. Daging Orange sih kak, jujur.
0: Sebelahan sama meterku. FBB ya?
2: Iya, benar.
0: Kalau aku putih.
2: Oh, apa tuh artinya kalau putih?
0: Nggak tahu ya. Ya kalau putih, kalau dari bendera kan suci,
2: bener,
0: gitu kan,
2: bersih,
0: gitu kan. Semoga mahasiswanya jadi yang nggak ada yang aneh-aneh. Amin. Keluar dari almamater jadi semuanya bersih, nggak ada yang jelek-jelek deh.
2: Oke, okay, gitu, okay, ya. Okay,
0: ngepasin aja sih teman Pro 2. Tapi ini ngobrolin soal startup yang kalian bikin nih. Ya, ide bikin startup dari urusan limbah ini kan. Anak muda main sampah gitu. Itu kan kedengarannya masa bisa sih, tapi ternyata bisa. Nah ini dari awalnya bisa ngebentuk ini gimana?
3: Oke, mungkin kita kan mahasiswa nih ya kak. Ada satu hal yang kita suka, yaitu jajan.
2: Betul.
3: Jajan sepakat. Misalkan bakso, seblak, goreng-gorengan. Kita kan demen banget. Nah, dari UMKM ini mereka kan tentunya menghasilkan banyak limbah setiap harinya. Entah itu sisa sampah makanan, plastik, dan minyak jelantah. Dan sebagian besar dari mereka itu hanya langsung membuangnya dengan sembarangan, tanpa tahu bahwa ternyata limbah ini tuh bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih baik, bahkan menghasilkan uang untuk UMKM itu sendiri. Itu deh mengapa kita mengusulkan, kita buat yuk platform yang bisa membantu UMKM ini menyalurkan limbah mereka pada mereka yang membutuhkan, seperti itu.
0: Oke, akhirnya muncullah startup ini ya.
2: Betul.
0: Ini sejak kapan nih mulai ngeluncurin startup ini?
3: Kita udah mulai merencanakan ini dari akhir tahun 2025, tapi udah mulai berjalan di awal tahun 2026 sejak adanya kegiatan P2MW. Itu program apa?
2: Program dan pengembangan mahasiswa wirausaha kolektif Amrong ya teman-teman. Agak takut nih kalau di sini.
3: Iya, dan itu adalah program yang intinya mengemban dan membantu mengembangkan usaha-usaha yang dikembangkan oleh mahasiswa, oleh Undip sendiri, dan juga Kemendikti Saintek gitu.
0: Oke, jadi ini kurang lebih udah jalan hampir 6 bulan kan?
2: Betul.
0: Udah hampir setengah tahun. Gimana rasanya ngejalaninnya?
2: Jujur gimana ya kayak kalau aku sebagai orang marketing di sini kan pasti yang bisa dibilang kayak jalan duluan. Gila untuk aku yang masih baru gimana bahasanya nyemplung di hal-hal kayak gini itu sebuah kayak something yang challenging jujur. Cuman kalau namanya kesempatan kan gak datang dua kali ya. Jadi ya udah kita coba-coba aja. Toh juga untungnya CEO-ku si Keiza ini dia bilang,

0: setelah jajan kan kita misal jajan gorengan ditaruh di plastik kresek atau apa. Nah itu kan biasanya one use only langsung dibuang. Itu banyak sekali.
1: Oh itu akhirnya kalian mensortir itu semua. Nanti akhirnya nanti diproses seperti apa, dijawabnya nanti ya.
0: Iya,
1: kita bakal tahu lebih detailnya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay close di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Lanjut lagi di sore ceria Bang Fitra Julia dan juga ada Keisa dan satu lagi ada Safa. Nah, kalau tadi kan udah dijelasin ya gimana mereka akhirnya observasi ternyata ya banyak dari jajanan minyak ya. Salah satunya minyak itu. Penjual gorengan katanya banyak banget ya. Dari minyak itu akhirnya teman-teman dari recycling ini bolehlah gitu, akhirnya dipilih-pilih kelihatannya cocok banget nih untuk menjadi proyek dari mereka sendiri. Nah, akhirnya kan memutuskan nilai ekonominya itu dari mana kalian, POV-nya? Ini kelihatannya bernilai ekonomi deh.
1: Kalau kita sendiri tuh gini, Kak, awalnya tuh kan kita mikir kalau misalnya sampah tuh makin dibiarin aja tuh kan palingan paling parah tuh kan kayak ngerusak lingkungan gitu kan. Padahal kalau misalnya dipikir-pikir lagi, kalau misal kita kan dari dulu kita udah kayak diterapin 3R, reduce, reuse, recycle gitu kan. Kalau misalnya dipikir-pikir, recycle tuh kita cuma tahu kalau si plastik itu palingan kayak dibikin, tahu nggak sih, kayak mainan anak-anak atau apapun gitu. Nah, tapi kalau misal kita pikir lebih jauh nih, ternyata hal di luar plastik kayak misal contoh kita tadi sisa makanan, terus habis itu kayak minyak jelantah itu, kita mikirnya ini tuh bisa dijual lagi aja. Kalau misal kita gak bisa memanfaatkan dengan mengubah ini menjadi apa, biar orang lain yang membutuhkan itu tuh yang bakal mengubah hal itu menjadi lebih bervalue. Jadi kita tuh sebenarnya recycling itu lebih ke yang

0: menyediakan apa ya istilahnya, kayak kita tuh sebagai jembatan gitu loh kak,
1: penghubung.
0: Untuk penghubung antara si seller sama si buyernya. Karena kita mikir juga lah, daripada nanti ngerusak lingkungan, kalau misal dijual lagi dia bakal jadi cuan gitu.
2: Oke, jadi kalian bukan produsennya,
0: iya,
2: tapi secara tidak langsung sebagai distributor.
0: Betul, betul.
2: Iya kan, kalian mengumpulkan sisa-sisa sampah itu gitu kan. Siapa yang butuh baru nanti kalian yang hubungin.
0: Nah, kita nanti
2: gitu
0: yang akan membantu menyambungkan mereka berdua.
2: Oh, gitu. Begitu cara kerjanya. Oh, itu dia sama produk cara kerjanya. Tapi sebenarnya membantu siapa dan bagaimana cara kerjanya tadi seperti itu.
0: Iya,
2: gitu
0: benar,
2: kan.
0: benar.
2: Oke. Ide nama itu dari siapa?
0: Itu
2: pasti
0: nama.
2: Kan anggota timnya kan banyak banget nih,
0: ya
2: kan.
0: Benar.
2: Kepala isinya juga beda-beda. Akhirnya oke, satu nama ini akhirnya kita bikin startup kayak gini. Siapa idenya, dari siapa?
1: Oke, ide ini awalnya dibuat oleh anggota tim kita yang sekarang jadi CFO atau Chief Finance, yaitu Bintang Irene. Dan fun fact, dia juga yang pertama mengidekan kita untuk membuat platform recycling ini loh. Dan recycling itu ada akronim dari dua kata, yaitu recycle dan link. Recycle itu daur ulang, dan link itu penghubung. Sudah jelas dari namanya bahwa kita adalah penghubung untuk yang namanya ekonomi sirkular recycle ini, seperti itu kak.
2: Sudah ada klien belum?
0: Nah,
2: 6 bulan
0: itu
2: ini.
0: Saat ini kita masih berada dalam fase validasi dan listing ya.
1: Jadi mitra.
0: Kalau misal dikatakan sudah ada klien atau belum, kami masih mengusahakan untuk mencari klien untuk saat ini. Tapi fun fact-nya nih kak, kadang kan ini sekalian kita nyinggung ya, untuk sellernya kan kita udah pasti kayak tahu, oke, UMKM nih. Nah kalau buyernya, kita tuh bukan membuka untuk kalangan UMKM aja nih, tapi kita juga kayak ngadain kerjasama untuk teman-teman. Kan sekarang lagi musim lomba kayak PKM, P2MW, kita juga membuka peluang kalau misal teman-teman butuh kayak limbah-limbah gitu, bisa langsung kontak ke recycling.
2: Oke. Jadi ya itu tadi ya, sebagai jembatan untuk memfasilitasi teman-teman yang butuh bahan-bahan yang ada di recycling ini. Ih seru teman Pro 2. Tapi 6 bulan ini berarti masih di list ya, siapa-siapa aja yang mau join. Gitu kan.
0: Benar.
2: Nah tantangannya apa ini? Apalagi kan bikin startup kan ternyata gak segampang itu kan. Jalan 6 bulan ini kan waktu yang gak pendek gitu kan. Nah ada gak tantangannya? Atau justru meyakinkan orang lain untuk bahwa ide kalian itu keren juga gitu, boleh nih ya.
1: Oke, mungkin dari sepengalaman aku menjadi kepala dari ide ini, orang-orang tuh saat mendengar marketplace atau platform digital yang menjual limbah, kayak mereka langsung mengiranya, aduh pasti mahal nih, aduh pasti susah, harus bayar gimana-gimana. Tidak friends, kita platform ini tuh free. Kalau kalian mau mengiklankan limbah kalian, tidak ada tambahan biaya apapun. Dan caranya mudah banget untuk daftar ke platform kita, itu dengan login dari email saja. Dan lalu cantumkan informasi limbah kalian, ting-ting-ting-ting, done.
2: Oh gitu, kalian juga mempromot apa yang mereka
0: ingin.
2: Apa maksudnya? Limbah yang mereka punya
0: betul,
2: gitu kan.
0: Betul.
2: Oh, jadi udah dipikir matang-matang ya. Ada berapa anggota sih?
0: Kita sebenarnya ada 5 ya?
1: Iya, yang intinya
0: ada 5.
2: Dari mahasiswa FISIP semua?
0: Enggak FISIP, yang FISIP bertiga.
2: Yang FISIP tiga.
0: Terus habis itu ada yang dari FSM ya? FSM sama Ekonomika FEB.
2: FEB. Oh. Wih. Ini cewek-cewek semua.
0: yang hadir kali ini cewek-cewek, tapi masih ada satu nih kepala sukunya nih, cowok-cowok gitu kan.
1: Dia yang job desk-nya paling berat. Betul. Karena dia yang membuat website-nya.
2: Yang suruh mikir berat-berat cowok.
0: Kita bagian kayak katalog.
1: Iya, kita bagian cantik-cantiknya.
0: Kita bagian cantik-cantiknya.
2: Biasanya yang cewek lebih eksekusinya sih.
0: Benar.
2: Nanti di lapangan seperti apa gitu kan.
0: Betul.
2: Oke, ini perjalanan 6 bulan selama kalian bikin startup kayak gini ya, gitu kan. Yang aku sempat spill teman Pro 2 di Instagramnya gitu kan, dari picture yang ada di situ. Keren-keren juga anak mudanya ya, platform digital hilirasi limbah UKM untuk industri ya.
0: Betul,
2: gitu kan.
0: Iya,
2: berarti
0: betul
2: kan kalau ada industri, mungkin kan kalau industri kan sudah kayak pabrikan gitu ya. Mm-hmm. Kalau butuh limbah-limbah kayak gini, kalian juga siap untuk menjembatani.
1: Betul, itu memang mission kita dari mm-hmm. awal. Tapi karena memang agak sulit untuk di tahap awal kita, jadi kita membuka untuk membeli limbah ini kepada siapapun yang menginginkan limbah, entah itu dari produsen rumah tangga, untuk teman-teman yang butuh limbah sekali pakai. Misalnya kayak contoh kasusnya ya kak, mm-hmm. teman saya ada yang anak teater, mereka kan ingin pentas tentu membutuhkan yang namanya properti, dan properti ini dibuat dari kardus. Dia sering mengeluh, aduh nyari kardus di mana ya, susah. Lalu ya ada marketplace kita nih yang memudahkan dia atau mereka untuk mencari bahan-bahan yang mereka butuhkan gitu.
2: Oke, jadi dari kampus aja kalian juga siap membackup ya untuk teman-teman yang memang membutuhkan gitu kan. Tapi aku juga tahu ternyata minyak jelantah itu bisa jadi kayak lilin, tau gak sih?
0: Iya.
2: Kalau mati lampu itu kan kalau kita kasih benang apa dinyalain di minyak jelantahnya itu kok jadi kayak lilin
0: nyala gitu kan.
2: Kalian kepikiran
0: jujur juga enggak? Jujur itu kayak bisa jadi, sebenarnya kita tuh mikirnya kayak awalnya tuh mikir kayak ya udah dipakai lagi buat masak atau apa gitu kan. Tapi ini kayak sebuah insight baru gitu loh kak.
1: Sama fun fact ya kak, kan minyak jelantah yang kita tahu tuh kotor dibuang.
0: Iya
1: kan?
0: Benar-benar.
1: Tapi ternyata kita bisa bikin sabun loh kak dari minyak jelantah. Sabun. Dan banyak juga produsen rumah tangga yang mereka tuh menjual minyak jelantah ini membuat sabun mereka. Itu yang aku juga ketahui dari 6 bulan ini belajar tentang limbah-limbahan.
2: Ih seru, ternyata fun fact-nya kita tahu semua. Jadi kalau kamu habis masak minyak bingung gitu kan, tapi jangan langsung kamu buat sabunan ya, beda ya teman-teman.
0: Iya, beda.
2: Harus diolah dulu.
0: Harus ada prosesnya dulu.
2: Ada prosesnya, ada wanginya dulu. Nah itu tadi, nanti di segmen terakhir kita bakal ngobrol lagi ya. Jangan kemana-mana, stay close di 95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Di segmen terakhir sama Pro 2 ya, mau ngobrolin soal tujuannya nih ya. Pasti kan ada goalsnya nanti ya, karena ini kan udah jalan 6 bulan. Goalsnya ini apa yang sih yang kalian inginkan?
1: Jadi sebenarnya kita tuh sudah memiliki kiblat nih Kak. Asik, kiblatnya tuh kita ngikut di SDGs. Jadi kita tuh kayak lebih ke SDGs 8, yang mana itu kayak tentang apa ya tadi? Aku udah baca tapi
0: responsible production.
1: Eh bukan, ini decent works and economics itulah. Pokoknya intinya kita tuh
0: ayo
1: pengen
0: ayo keluarin contekannya.
1: Jujur kayak gimana gitu ya. Ya pokoknya teman-teman SDGs 8 tuh kayak lebih berfokus ke pertumbuhan ekonomi. Jadi kita tuh pengen kayak memberdayakan masyarakat tuh, palingnya kan masyarakat taunya okay, kita membudidayakan atau mungkin mengolah hal yang itu bahan mentah jadi bahan jadi gitu kan Kak. Tapi setelah bahan jadi itu didistribusikan, udahlah itu bye-bye, limbahnya dibuang gitu aja. Nah kita tuh kayak tadi, kita tuh mikir kalau misal si limbahnya dijual lagi, berarti semakin diberdayakan semakin punya duit.
0: Cuinnya semakin nambah,
1: cuinnya semakin banyak. Dan kita tuh juga di sini niatnya pengen membuka lapangan pekerjaan Kak. Caranya itu dengan kita mau ngajak kerja sama mitra kayak anjem-anjem di Semarang gitu. Jadi buat anjem-anjem yang mau join sama kita boleh banget. Dan itu kan bisa dibilang kita menyerap tenaga kerja kan. Nah itu. Terus yang kedua kita ngikut SDGs ke-13 which is itu tentang iklim atau climate change. Karena seperti yang kita tahu makin kesini dunia kan semakin gersang.
0: Panas loh, udah
1: panas. Betul, bahkan kalau misal aku lihat dia jalan sama yang lain, kayaknya matahari Semarang yang lebih panas gitu ya.
0: Satu orang ada satu. Tiga ya.
1: Benar. Nah, jadi kita tuh juga kayak pengen bisa jadi bagian kecil lah setidaknya bagaimana kita bisa melestarikan lingkungan gitu sih Kak. Jadi kita memang fokusnya selain untuk di lingkungannya, kita juga di ekonominya. Bagaimana cara kita memberdayakan masyarakat dengan kita menyerap tenaga kerja, tapi di sisi lain kita juga ngasih edukasi nih ke masyarakat kalau hello, okay, nyari cuan tuh boleh, tapi janganlah Anda-anda semua ini melupakan kalau kita semua ini berasal dari alam kayak gitu.
0: Mau ditambahin mungkin Kaisa?
1: Gimana Kay?
2: Udah cukup sih, semua inti dari fisik itu udah dijelaskan oleh Safa.
0: Okay. Terakhir nih, mungkin dari kalian banyak anak muda yang pengen banget peduli sama lingkungan ya, tapi bingung harus mulai dari mana gitu kan. Ada gak insight dari kalian, mungkin apa sih yang bisa dilakukan mungkin dari basic atau cara simpelnya?
2: Tentu hal paling simpel, hal paling mudah yang kita bisa lakukan untuk menjaga lingkungan itu tentu dari diri kita sendiri. Kalau kita sendiri aja masih buang sampah sembarangan, masih konsumtif ya ibaratnya,
1: benar.
2: Itu ya gimana kita mau menginfluence orang lain untuk menjaga lingkungan kalau kita aja masih careless, masih tidak peduli. Makanya kita reflektif ke diri sendiri, ayo dong kita menjadi diri yang lebih baik, yang lebih care terhadap alam dan semua gitu.
0: Itu dia.
1: Betul.
0: Sama mau ditambahin?
1: Sepakat.
0: Oke, ini bisa di-share lagi nih startup kalian sendiri gitu kan, buat teman-teman yang mungkin di luar sana pengen join atau gabung, silahkan.
1: Gimana Kay?
2: Nah, bagi teman-teman yang mungkin aduh apa nih recycling kepo, boleh dong cek IG kita di @therecycling.
1: Nah, jadi untuk teman-teman juga barangkali sekiranya mau kayak menjual, mungkin tetangganya tuh punya warung, boleh dibantu buat ditawarin dulu. Terus atau mungkin teman-teman butuh barang-barang kayak limbah
2: Plastik bekas
1: bisa. Terus limbah-limbahan lah intinya ya. Itu tuh bisa langsung ngehubungin recycling. Nah recycling ini juga bisa diakses di Instagram, TikTok, X dan juga Facebook. Sama kita juga punya LinkedIn by the way. Jadi bisa langsung dikepo dan dicekin-cekin aja di The Recycling.
0: Okay. Buat kalian yang penasaran langsung aja ya, di media sosialnya ada Instagram The Recycling.
1: The Recycling juga.
0: Ada juga di official TikToknya juga.
1: Betul.
0: Ini ada nomor WhatsAppnya juga loh, di sini ada kontaknya di situ ya.
1: Betul.
0: Butuh limbah-limbah yang memang kamu butuhin ya, dari minyak, dari kardus, apapun itu mereka siap menyediain banget ya.
1: Betul.
0: Harga cocok tetap ya.
1: Yes. Kalau itu bisa dibicarakan.
0: Oke, seru banget obrolan sore hari ini. Thank you buat yang udah datang ke studio ya, boleh kenalan dong sama yang nemenin, ada siapa?
1: Yang di sini ada teman kita, boleh kita oper-operkan dulu mic-nya?
0: Silakan. Boleh, ini boleh pakai ini nih, boleh nih. Oke.
1: Ini di sini. penolong kita selama acara berlangsung.
0: Ini nih di behind the scene-nya teman Pro 2 ya, karena kita enggak bertiga di sini, ada 4. Ada siapa nih?
3: Ada saya, namanya Rafifa Silandraina, aku biasa dipanggil Rafifa atau La Fei.
0: Tugasnya
3: Aku sebagai chief of operation sih di sini.
0: Wih, mantap benar. Semoga sukses ya. Amin. Apapun yang kalian bangun startup kali ini, sukses selalu buat kalian. Next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Aku pengen tahu juga ya upgrade-nya kayak gimana.
1: Oke, stay tune aja.
0: Di sini aja ya. Oke. Thank you buat kalian bertiga ya. Sukses selalu.
1: Thank you juga Kakak.
0: Itu dia teman Bro 2 keseruan sore hari ini ya. Sayang sekali karena waktunya terbatas. Sore cerianya masih lanjut sih bareng aku sampai jam 7 malam tadi, tapi obrolan seru ya tentang hal yang udah ngasih insight baik banget buat kamu, apalagi anak muda ya, platform yang jarang banget yang diapin sama anak muda zaman sekarang ya, platform digital yang bisa kamu kepoin ada di Recycling ya. Ini dari salah satu mahasiswa yang ada di kampus Semarang. Kampus mana? Undip dong teman Pro 2.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Juga makin panasnya atmosfer Piala Dunia 2026 teman Pro 2 ya, Polri ternyata nggak mau kecolongan nih. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo secara tegas menginstruksikan pengaktifan kembali Satgas Judi untuk ngeberantas segala bentuk praktik taruhan mulai dari judi konvensional sampai judi online atau judol. Langkah ini tuh dilakukan upaya supaya euforia Piala Dunia tetap jadi hiburan sehat dan penuh sportivitas, bukan malah dimanfaatkan buat praktek perjudian ilegal. Bahaya tahu. Nah, bahkan Kapolri menegaskan ya, jangan sampai momen pesta bola dunia ini dipakai kelompok tertentu untuk melakukan pelanggaran hukum. Polri juga menghimbau para fans bola supaya menikmati pertandingan dengan santai ya, seru-seruan dukung tim favorit tanpa harus terjebak taruhan skor atau sebar link judi bola deh. Aduh, jangan sampai deh teman Pro 2. Nah, kalau nekat buka lapak taruhan, wah, siap-siap nih kamu berhadapan langsung sama Satgas Judi. Nah, teman Pro 2, menurut kamu gimana nih? Apakah Satgas Judi kali ini bakal efektif nyapu bersih bandar taruhan bola sampai ke akarnya, atau justru praktiknya bakal makin susah dilacak karena serba online? Aku bakal bacain beberapa pendapat netizen di kolom komentar yang aku repost dari crime.watch.id ya, di KKN sore hari ini. Comment, comment, ngasal.

Pernah gak sih kamu merasa ada angka tertentu yang bikin merinding? Nah, kalau di banyak negara, angka 13 sering dianggap sial, tapi beda cerita kalau kamu lagi di Italia. Di sana justru angka 17 yang punya reputasi kurang baik. Nah, kok bisa? Jadi gini, dalam angka Romawi 17 ditulis XVII. Nah, kalau huruf-huruf ini diacak bisa membentuk kata VIXI yang dalam bahasa Latin artinya hidupku telah berakhir. Serem juga ya. Karena makna inilah banyak orang Italia yang menganggap angka 17 sebagai simbol kesialan atau bahkan kematian. Gak heran di beberapa hotel atau pesawat di Italia kamu tidak bisa menemukan nomor 17. Yang ada loncat dari 16 ke 18.

yang aku repost dari crime.watch.id tentang Satgas Judi, karena ini rame banget ya, udah piala dunianya udah mulai. Aku bacain komenannya ya, Yona Jihan, semoga Satgasnya aktif beneran selama turnamen, amin. Diana Hilma ini juga komen, kira-kira nanti ada sosialisasi khusus gak buat masyarakat? Betul, harusnya ada disosialisasikan nih. Wardoy Wulan, semoga nanti timeline isinya gol keren semua, bukan berita pelanggan pelanggaran ya, berat kalau isinya pelanggaran. Febrina Juliani, ini baru namanya antisipasi sebelum terlambat. Kamila Risa, semoga suasana piala dunia nanti tetap positif ya. Haruna Mauza, semoga anak muda jadi makin sadar resikonya. Betul. Filsina, sportivitas harus dijaga dari semua sisi. Kurniati Melisa, gue dukung sih, apalagi event sebesar piala dunia, cakep. Farah Carin, semoga gak ada yang tergoda cuma gara-gara euforia bola ya. Anis Ahaju, valid sih, event olahraganya harusnya jadi pemersatu, bukan sebaliknya. Adiba Alaya ini juga komen, yang sering bilang cuma iseng biasanya malah keterusan. Tuh, yang biasanya ya cuma coba-coba gitu kan, ketagihan. Jangan coba-coba ya teman produk itu, jangan coba-coba, jangan sampai deh gitu kan kamu terlibat judi online, apalagi judol ya, apalagi nonton bola, kamu ngeluarin uang banyak tuh, rugi banget deh. Harusnya tuh bikin have fun positif gitu ya. Bilkis ya, penasaran Satgasnya bakal pakai teknologi apa aja ya, ditunggu aja teman Pro 2 ya. Risabian, nonton bola sambil teriak gol jauh lebih seru daripada stres mikirin hasil lain. Betul. Terakhir nih teman Pro 2, nonton bola sambil ngopi, ini Silviana ya, lebih tenang daripada mikir kalah menang duit. Sedih banget. Itu tadi ya komenan dari netizen ya terkait tadi ini Satgas yang dibentuk sama Polri ya, Satgas Judi untuk ngeberan atas segala bentuk praktek taruhan. Kamu pengen tahu updatean dari jadwal-jadwal bola ya, dari timnas mana saja gitu kan, kamu bisa kepoin Instagramnya RRI Semarang @pro2smg juga, dan kamu juga bisa dengerin siarannya lewat aplikasi RRI Digital. Yang belum punya RRI Digital, wah kamu rugi banget ya, karena kamu bisa dengerin siaran kita dari mana aja ya. Kamu mau di luar kota, luar negeri, bisa banget lewat RRI Digital. Sampai tempat pelosok pun bisa banget. Download ya, free di App Store dan juga Play Store teman Pro 2. Oke, habis ini azan maghrib untuk Semarang dan sekitarnya berkumandang tepat jam 17 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat.

Zikir merupakan salah satu ibadah utama dalam ajaran Islam. Umumnya, umat muslim berzikir dengan menggunakan ruas jari tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahukan kepada seorang sahabat yang ikut hijrah ke Madinah agar menghitung zikir dengan menggunakan ruas jari tangan. Lalu, apa alasan di balik anjuran Rasul ini? Nabi memerintahkan kaum wanita agar selalu membiasakan amalan dengan membaca takbir, takdis, dan tahlil. Semua itu agar dihitung dengan jari-jari tangannya, karena di hari kiamat kelak, ruas-ruas jari tangan tersebut akan dimintai keterangan dan dituntut untuk berbicara.

0: Sketsa Santri, Sandi dan Fitri.
1: Ya, hujan lagi. Gimana nih kita pulangnya?
2: Kita nunggu aja deh sampai reda. Kan kita juga gak bawa jas hujan.
1: Duh, males gak sih? Kenapa ya tiap hari hujan? Padahal kan aku tuh pengen cepet-cepet pulang, terus nonton Asiap.
2: Ya elah, San, gak panas, gak hujan. Kamu tuh ngeluh terus kerjaannya. Sekali-kali bersyukur napa? Lagi pula, nanti kan bisa tuh streaming nonton apa tuh Asiap. Barusan mamaku SMS nih kalau ada pohon tumbang di deket gang sebelum ke arah rumah.
1: Astagfirullah. Untung kita neduh dulu di sini, Fit. Gak bisa ngebayangin aku kalau tadi kita langsung pulang. Gimana coba?
3: Allah Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

Raksasa pertama yang lahir di Indonesia namanya Satrio Wiratama. Keren ya namanya, dipanggilannya Rio loh. Resmi diperkenalkan ke publik di Taman Safari Indonesia. Ini terjadi momennya tuh Selasa kemarin tanggal 9 Juni baru aja. Dan langsung jadi perhatian banyak orang karena ini termasuk peristiwa yang sangat langka di Indonesia. Informasi dari Taman Safari Indonesia nih teman Pro 2, Rio pertama kali tampak ke publik di usia hampir 6 bulan setelah dinyatakan sehat dan memenuhi standar kesejahteraan satwa. Sebelum debut publik ya, si Rio ini benar-benar dipantau ketat oleh dokter pastinya untuk kondisi kesehatannya. Yang bikin makin menarik, ternyata proses kelahiran Rio sendiri gak instan, teman Pro 2. Taman Safari Indonesia sempat mengalami 3 kali kegagalan sebelumnya, sampai akhirnya berhasil menghadirkan bayi panda gemoy ini yang lewat kerja keras panjang. Keberhasilan ini juga bukan kerja satu pihak aja, tapi hasil kolaborasi antara ilmu pengetahuan, teknologi reproduksi satwa, kedokteran hewan, dan juga pendampingan para ahli. Bisa dibilang sih Rio ini adalah hasil kerja tim ya, lintas kalian sih yang serius banget di dunia konservasi. Meskipun sempat gagal berkali-kali, akhirnya lahir juga si gemoy Rio yang sekarang jadi bintang baru Indonesia, bayi panda raksasa.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman Pro2, kalau ngomongin soal harga bensin di ASEAN, ternyata beda negara beda rasa dompet juga nih. Singapura jadi negara dengan harga bensin termahal di ASEAN, tembus sekitar 43 ribuan rupiah per liternya. Tapi ya pendapatan per kapitanya juga tinggi banget, hampir 2 miliar rupiah per tahun. Walaupun mahal, daya belinya juga masih kuat. Yang menarik justru Myanmar dan Laos. Harga bensinnya juga tinggi, bahkan sampai Rp37.000 dan Rp31.000 per liternya. Padahal pendapatan masyarakatnya jauh lebih rendah. Kebayang nggak tuh beratnya kayak gimana? Beda lagi sama Brunei. Negara ini justru punya bensin super murah, sekitar Rp8.900 per liternya. Sementara pendapatan per kapitanya termasuk tinggi di ASEAN, ya, di ASEAN ini. Wah, ini gimana nih mau pindah Brunei? Pertanyaan sekarang, menurut kamu nih teman Pro2, ini masih tergolong murah atau justru berat nggak sih, mahal untuk kebutuhan kita sehari-hari, apalagi buat yang tiap hari kerja, ya, kuliah atau ngejek online, pasti kerasa banget kan kemarin tuh BBM naik ya, kalau isi bensin makin sering. Coba ya teman Pro2, karena mungkin tiap orang pasti punya sudut pandang berbeda soal harga bensin idealnya. Ini yang tertinggi sih Singapura atau Pro2, diikuti Myanmar dan juga Laos. Justru yang paling rendah adalah Brunei Darussalam.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

berdua. Katanya segala hal gak bisa dibeli pakai duit. Tapi kalau lihat sekarang, kok rasanya banyak hal bisa berubah ya, cuma karena biru pink aja nih. Biru, warna biru sama warna pink. Duit, duit, duit. Keresahan ini yang dibahas sama Mitosa lewat single terbaru mereka, Biru Pink, dibungkus sama musik hip hop yang catchy banget. Dan spesialnya lagi, mereka kolaborasi sama Rina Nose, teman Pro 2. Dan lagu ini ngangkat banyak realita yang dekat sama kehidupan sehari-hari, mulai dari privilege, budaya konsumtif, hutang, sampai kebiasaan buat selalu terlihat baik-baik aja dan sukses di mata orang lain. Yang keren, Mitosa gak menyampaikan semua itu dengan cara menggurui, justru dengan lagunya ini ya, lewat satir dan lirik gampang nempel. Lagu ini ngajak kita buat lihat lagi hubungan kita sama duit, duit, duit. Semoga sih cepat masuk di playlistnya Pro 2 SMG ya. Kita bakal denger lagunya seasik apa sih, teman Pro 2. Kita tunggu aja.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: terbaik kamu.
1: Kamu nanya.
0: Kita jawab.
1: Kamu nanya kita jawab. Ada lagi buat menemani hari-hari kamu nih teman peradua ya. Tapi kenapa sih hidup itu penuh cobaan yang harus dicobain?
2: Ya kalau hidup tidak penuh cobaan yang dicobain ya berarti amit-amit bang bayi koma. Ya kan?
0: Bener kan?
1: Itu juga masih cobaan.
2: Masih cobaan. Ya namanya hidup itu ya harus nyobain sana sini dong.
1: Aduh,
2: ya
1: kan? Tapi
2: yang enak terusin, yang udah enggak enak tinggalin. Gitu permasalahannya. Gimana sih?
1: Kayak kamu lapar ya.
2: Oh iya, makanannya benar-benar gitu.
1: Ya udah, hari ini ada permasalahan hidup apa? Ada siapa yang penuh dengan cobaan?
3: Ada Pratama di Peleburan. Kak, aku tuh ngerasa terjebak dalam pekerjaan yang monoton dan tidak memberikan ruang untuk berkembang. Gimana ngembangin karir yang lebih memuaskan ya, Kak? Perlu resign dan ganti kerjaan atau tetap bertahan?
2: Oke, Pratama. Ini udah beberapa kali ya pertanyaan yang modelnya gini ya.
1: Iya, udah dikasih enak. Butuh cobaan dia.
2: Butuh cobaan. Udah dapat pekerjaan, tapi menurut Pratama ini tidak ada ruang untuk berkembang. Ya gimana orang emang sempit gitu kerjanya. Sebenarnya gini, tentang pengembangan kita di tempat kerja itu tergantung kita dan kesempatan sih sebenarnya. Maksud aku, selama kamu menjalankan kewajiban kamu ya cukup gitu. Nanti tuh Tuhan akan kasih kejutan di tengah-tengah atau di ujung, atau kita nggak pernah tahu lah. Pokoknya jalani terbaik, lakukan ya. Terus nanti biarkan tangan Tuhan bekerja setelah itu.
1: Itu
2: kalau kamu mau main di zona aman.
1: Ya.
2: Dan kamu sesuai dengan sumpah janji kamu ya. Gitu. Tapi kalau kamu emang orangnya penuh dengan
1: tantangan.
2: Challengers banget kamu, ya kan? Kamu suka coba sana sini, mumpung masih muda alasannya gitu. Ya monggo silahkan, gak ada salahnya untuk kamu move, kamu coba ke pekerjaan lain. Tapi yang harus kamu tahu, Pratama, tidak ada yang menjamin di tempat kerja kamu akan lebih baik daripada yang sekarang.
1: Nah,
2: itu dia. Tidak ada jaminan teman-teman kerja kamu di tempat baru nanti akan sebaik yang sekarang.
1: Itu dia. Makanya hidup itu harus penuh dengan rasa syukur, ya kan? Jadi kita tuh bersyukur di mana kita ditempatkan sekarang, ya udah disyukurin. Walaupun mungkin rasanya kok gini-gini aja, kok gak berkembang gitu. Karena bisa jadi tempat kamu di luar nanti gak seenak yang sekarang. Terus nanti kamu pengen, ah tau gitu aku di kerjaan kemarin aja lebih enak, bayarannya jelas gitu-gitu kan. Makanya bersyukur aja. Nah kalau kamu merasa kamu kurang tantangan di kerjaan kamu yang sekarang, kamu bisa mengembangkan diri ke pekerjaan yang lain. Yang artinya kamu bisa mengupgrade skill kamu sendiri gitu. Diri kamu yang berkembang, bukan pekerjaan kamu yang makin berkembang-kembang gitu. Justru profitnya double loh itu, double income kan?
2: Iya benar-benar. Atau kalau kamu memang punya keberanian, kamu coba tantangin bos kamu.
1: Betul, Pak, tantang aku dong gitu. Nah, kasih kerjaan yang lebih dong, kok kerjanya gini-gini mulu gitu.
2: Nanti mungkin bosnya akan kasih challenge. Oke,
1: kamu yang jadi bos.
2: Kamu yang jadi bos. Aku udah bosan jadi bos. Gitu ya, kamu pikirin dua kali menurut aku ya, untuk kamu pindah atau kamu keluar dari yang sekarang untuk mencoba ke pekerjaan yang baru.
1: Betul.
2: Karena balik lagi, gak ada jaminan kita akan lebih nyaman.
1: Yes.
2: Kita akan lebih betah. Kita akan lebih dapat tantangan di pekerjaan yang baru.
1: Iya, pokoknya nikmati, syukuri, jalani. Kalau kamu kurang merasa tertantang, tantang diri kamu sendiri dengan skill-skill yang baru aja ya. Gak usah nantang-nantangin kerjaan kamu ya. Karena kerjaan kamu kayak udah enak aja gitu.
2: Iya, dan dia gak punya salah itu.
1: Iya kan.
2: Kok kamu nantang-nantangin. Gak boleh gitulah. Ya istighfar coba.
1: Astagfirullahaladzim. Ya udah, begitu ya. Siapa namanya?
2: Pratama.
1: Pratama.
2: Bye Pratama.
1: Bye-bye.
0: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2, Fitra udah nemenin kamu hampir 4 jam ya di sore ceria. Bikin sore hari kamu lebih berwarna. Karena habis ini aku harus ciao dulu ya dari sore ceria. Ada Vian yang udah siap banget nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Tom Pro 2, ada 3 informasi update di Info Pro 2. Kali ini dibacakan Alfian Sanes. Info Pro 2. Kementerian Hak Asasi Manusia resmi membuka rekrutmen penggerak HAM tahun 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat desa, kelurahan, dan kampung sadar HAM di berbagai daerah di Indonesia. Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM menyediakan 200 formasi penggerak HAM. Para peserta yang lolos nantinya akan ditempatkan pada desa, kelurahan, dan kampung binaan yang telah ditetapkan sama pemerintah. Info Pro 2. Otoritas Jasa Keuangan Jawa Tengah memperkuat langkah antisipasi untuk menghadapi potensi kenaikan kredit bermasalah atau non-performing loan di tengah ketidakpastian ekonomi. Langkah ini dilakukan melalui pengawasan yang lebih intensif serta koordinasi dengan industri jasa keuangan. Kepala OJK Jawa Tengah Hidayat Prabowo mengatakan seluruh lembaga keuangan diminta menyiapkan skenario mitigasi guna menghadapi berbagai kemungkinan perubahan kondisi ekonomi. Perencanaan itu penting agar sektor keuangan tetap memiliki daya tahan jika dinamika tekanan ekonomi berubah. Info Pro 2. Dan juga Tom Pro 2, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke babak semifinal Australia Open 2026. Alwi mengalahkan wakil Chinese Taipei Li Chiaho 21-18, 21-15 di Quay Center, Sydney, Jumat 12 Juni 2026. Pertemuan ketujuh kedua pemain itu berlangsung selama 57 menit. Sebelumnya Alwi mengalahkan Li 21-18, 21-11 di Japan Open 2025 pada 15 Juli 2025 tahun lalu. Info Pro 2. Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM. Pro 2
0: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Ditama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
2: Halo.
0: Halo. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Super excited.
0: Oh iya.
2: Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa, luar biasa.
2: Hati-hati pelan-pelan.
0: Waduh. Udah marah-marah aja nih baru mulai nih.
1: Aduh. Sorry banget nih.
0: Oke, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
2: Itu lelah.
0: Oh yes.
1: Gak kenal.
0: Apa oh, gak kenal ya. Kayaknya lelah yang di situ tuh.
1: Iya benar.
0: Yang duduk di situ deh kayaknya. Aduh. Ada Alvin dan juga Grace.
1: Yes.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
2: Iya benar.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
2: Happy sekali.
0: Oh, harus gitu jawabnya.
1: Harus bernada.
0: Harus
1: gitu
0: bernada.
2: Sisi banget.
0: Benar. Biar dikira musisi emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
1: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade Govinda.
0: Oh, oke.
1: Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
0: Oke.
1: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan. Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen. Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia dan dia punya platform yang besar juga. Betul. Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombine sama karakter vokalnya aku kayaknya bakal jadi suatu karya yang oke banget nih.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Oh, berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
1: Heeh, benar.
0: Oke, okay, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
1: Iya. Yeah.
0: Di collab-in.
1: Gitu, berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Oh, berarti ya intinya lo yang ngajakin Grace berarti ya.
1: Iya, benar.
0: Basically ya. Benar. Tapi apa yang lo akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, enggak sama yang lain.
1: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngelihat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan. Mm-mm. Dia bikin banyak banget, terus juga wah ini nih masuk banget, pertama masuk ke lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
1: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti beban dong buat Grace ya. Beban gak buat Grace?
2: Lumayan, cuman di oke-okein aja.
1: Oh gitu.
2: Gak apa-apa lah. Biarkan saja.
0: Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
2: Aku pribadi juga happy banget. Mm-hmm. Karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda. Ditawarin kayak, Grace mau gak collab sama artis kita Alvin Lapian? Habis aku kayak, oh boleh Kak. Dikirimin lah demo lagu itu, Memory. Okay. Aku dengerin, wih aku seneng gak? Karena menurut aku itu something yang fresh. Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau.
0: Okay.
2: Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful. Dan ada sedikit R&B. Makin menurut aku, let's go.
0: Oke, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya. Dari genrenya agak-agak R&B gitu. Berarti berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
2: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
0: Oh iya. Yeah. Serandom itu.
2: Serandom itu aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
0: Tahu.
2: Oh my god.
0: Gua tahu. Apa favoritnya apa?
2: Yang ini, All My Ghost.
0: Oh, All My Ghost. All My Ghost. Oke, okay. Bagus. Kalau gue, Ceilings.
2: Gokil.
0: Gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga. Okay. Gitu kan. Nice. Baru nemu dia juga gitu. Jadi kayak cocok kita kayaknya. Kalau lo Alvin, lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
1: Sama banget lagi random, gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
0: Oke.
1: Okay. Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
1: Iya, kayaknya butuh banget nih inspirasi baru gitu.
0: Bener. Oke. Okay. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Musisi satu.
1: Musisi terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia Teddy Aditya.
0: Teddy Adibian.
1: Gue lagi suka banget. Iya, album yang apa ya judulnya? In Your Wonderland kalau enggak salah.
0: Oh,
1: yeah,
0: In Your Wonderland.
1: Iya. Yeah. Hmm. Nah, itu gue lagi dengerin banget.
0: That's good sih.
1: Nice. Aduh, bagus banget.
0: Berarti R&B banget ya berarti sekarang lagi dengerinnya.
1: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
0: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B-R&B-nya Wow, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory teman berdua. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya langsung drop aja. Boleh di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa merapat langsung di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini teman berdua. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama, dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin. Yes. Alright, semuanya gue mau ngucapin congratulation buat single kolaborasi pertama mereka, kalian ya.
1: Terima kasih.
0: Ini berarti rilis kapan?
1: 22 Mei.
0: Wow, alright. Jadi judulnya adalah Memory.
2: Yes, benar.
0: Oh harus gitu. Memory.
1: Oh perfect pitch deh.
2: Bagus loh. Eh keren loh.
0: Oh iya. Ah jangan gitu. Nanti aku merilis single juga nih.
1: Please iya.
0: Please iya lagi. Aduh beban kan jadinya tidak kita aku juga nih. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Yes. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
1: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact.
0: #fun fact.
1: Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa kemana aja, bisa bener. Buat mantan, bisa buat HTS kah?
0: Oke. Okay.
1: Hey, mana aja bisa, asalkan orang tua itu kejauhan.
2: Kejauhan.
1: Ya. Dua orang yang pernah dekat.
0: Kata gue, lu udah capek ya?
1: Lumayan ya. Enggak kok.
0: Oke.
1: Dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya. Gelang merah biru itu, kaos hitam itu.
0: Mencurigakan. Mencurigakan. Kok inget semua?
2: Kok detail banget?
1: Diamond kah?
0: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
1: Iya,
0: ya,
1: detail-detailnya aja sih kak.
0: Wow. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
2: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
0: Oke.
2: Okay. Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
0: Oke. Okay.
2: Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo.
0: Ah.
2: Itu pasti langsung keinget.
0: Iya sih.
1: Wow.
0: Bener.
2: Iya.
0: Bener. Langsung memori itu langsung.
2: Iya. Tiba-tiba oh flashback semua. Wah.
0: Siapa nih? Gitu ya.
2: Itu, itu dia.
0: Bener sih. Kalau Chris.
1: Nah lo.
0: Kok nah lo?
1: Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga, cuman menurut aku ada ciri khas tiap orang sih yang berbeda.
0: Oke.
1: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makainya earphone kabel, bisa
0: ya? Bisa.
1: Mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia, yang kayak ah bagaimana?
0: Nah itu siapa tuh?
2: Ah itu siapa? Pancing bros, benar.
0: Aduh, iya sih, kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail itu yang bikin kita ingat sama seseorang.
1: Betul. Ya?
0: Karena cuman dia doang orangnya yang seperti itu.
1: Mungkin
0: kayak style-nya mungkin ya sama gitu kan. Cuman kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama
1: itu
0: dia.
1: Itu dia.
0: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
2: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
1: Yes.
2: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kembali lagi.
0: Berarti ada part 2-nya ya.
2: Bisa jadi.
1: Bisa.
0: Bisa jadi, gara-gara enggak mungkin gitu
2: bener.
0: Kan. Benar. Tapi kalau di di lagu Memory ini lu punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
2: Coba.
0: Sama Grace dulu.
1: Aku dulu. Oh my god, sorry.
0: Lagi meleng aja ini.
2: Oh, teman terbaik kamu. Lagi fokus ke situ soalnya. Sorry.
1: Iya kalau aku bagian verse kedua sih.
0: Okay.
1: Empat aku yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya.
2: Bener.
1: Tuh gue gelis sih sebenarnya. Gue malu sih. Kenapa ya?
0: Jujur malu sih.
2: Padahal kita support loh di sini.
0: Iya loh.
1: Itu sih part
0: pertama okay. Aku. Kalau lo Alvin.
2: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2 partnya dia. Nah, gue tuh verse 1-nya malah
0: okay.
2: Kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
0: Matching. Oke, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
2: Aduh.
1: Tadi Aditya ini.
0: Kau jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan, soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian nih, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
2: Oh nggak apa-apa sih.
0: Kenapa tuh?
2: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
0: Benar.
2: Aduh, gue pengen move on aja, gue nggak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran.
0: Iya. Yeah.
2: Kadang kan orang datang ke hidup kita ya itu nggak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
0: Benar. Kalau dari Grace?
1: Sumpah sama kak. Sorry ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau
2: tapi
1: ngomong
2: sepakat
1: itu.
2: Ya, sepakat.
1: Iya benar, karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A B C terus kita menyesal, tapi menurut aku menyesal nggak apa-apa, cuma ada fasenya, nggak perlu setiap hari.
2: Benar. Gak perlu selamanya gitu ya.
1: Gimana otaknya ini?
0: Benar. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan. Cuman kita enggak akan lupa.
1: Sebenarnya iya. Cuman kayak oh ya udah jadi pelajaran.
0: Benar. Lebih ke apa ya? Kayak apa sih, legowo.
2: Benar. Mungkin apa? Ambil positifnya.
0: Benar, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa gitu.
2: Mungkin ada fase-fase denial dulu.
0: Itu dia masalahnya. Jadi yaudah kita bakal dengerin dulu teman bro dua single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih.
2: Yes.
0: Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan

0: ada workshop dulu atau gimana nih?
1: Iya. Yeah.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
1: Workshop tuh sehari, totalnya workshop, recording, music video tuh syuting sehari kak kita kelarin. Hah,
0: serius?
1: Maksudnya nggak semua gak total ya? Sehari. Jadi kayak
2: sehari.
0: Oh, gitu. Kirain semuanya langsung sehari.
1: Keren.
0: Kok kayak bikin candi?
2: Jangan buru-buru gitu maksudnya.
0: Oke, okay. Yeah. berarti kayak workshop sehari, yeah. Rekamannya juga sehari.
1: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak.
0: Oh, oke.
1: Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
2: Berapa minggu sih?
1: Berapa minggu ya?
2: Berapa minggu?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Oh.
1: Jadi prosesnya kayak 3 bulan, padahal cuma sehari gitu.
0: Oke. Okay. Tapi setelah workshop, habis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara yang ngekonekin lagi rasanya, terus apa kalian berdua itu gimana?
2: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa
0: demo.
2: Namanya demonya.
0: Demo. Yeah. Oke. Okay.
2: Jadi, nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana. Tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
0: Yes.
2: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
2: Oke.
0: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
2: Oke. Okay.
1: Ya ilah.
0: Jawab cepetan.
1: Apa yang diharapkan dari?
0: Jadi sebenarnya permainannya gampang. This or that aja. Kayak this or that aja. Gitu. Jadi aku kasih pilihan dua. Nanti langsung barengan aja ya.
2: Barengan nih?
0: Barengan gak, langsung
1: gak
0: nyebut.
1: Gak harus sama kan tapi?
0: Gak harus sama.
2: Okay.
0: Ya makanya barengan biar gak sama.
2: Iya yeah. Kan? Benar.
0: Biar gak sama barengan.
1: Oke.
0: Udah siap?
2: Yuk.
0: Oke, okay, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
1: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, okay, tahan.
2: Oke.
0: Okay. Hitungan tiga ya. Siap. 3, 2, 1.
2: Love at first sight.
1: Why?
0: Wow. Oke. Kita tanya dulu deh dari Alvin.
2: Oke, itu kasih reasonnya.
0: Kasih reason dong. Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
2: Oh, oke, gak masalah. Kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
0: Kenapa?
2: Iya.
0: Love at first take. Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
2: Sebenernya gak sebanget itu.
0: Okay.
2: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover. Dan dua kali it doesn't work.
0: Oke.
2: Okay. Gitu.
0: Kayaknya tahu endingnya kemana.
2: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
0: Oke. Okay. Karena punya trauma dengan
1: ada alasan make sense ya.
0: Ada alasannya ya. Oke, make sense gak apa-apa. Nah, kalau Grace beda nih.
1: Beda.
0: Friends to lover. Kenapa?
1: Kalau aku karena sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak, weh, anjay gitu.
2: Iya, ada, butterfly nih.
0: Butterfly ya.
2: My stomach.
0: Bener.
1: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight, kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
0: Bener sih, bener.
1: Karena beneran literally baru 1 detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers, menurut aku, kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah komitmen ya, udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
0: Benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini. Eh, kok gue nyaman sama lu ya?
1: Aduh.
0: Gitu ya berarti ya.
2: Benar.
0: Oke, kita lanjut dulu.
2: Oke.
0: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
2: Nembak duluan.
0: Oke.
1: Udah tahu alasannya.
0: Iya,
2: udah tahu. Kayak udah tahu ya.
0: Jadi kayak ya udah, formalitas aja nanya.
2: Oke.
0: Oke, lanjut lagi.
2: Yeah.
0: Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
1: Ya, susah lagi ya.
0: Nah, ini dia.
2: Okay.
0: Ini dia tadi baru pemanasan, Bro. Oke, siap. 3, 2, 1.
2: Mengenang pelan-pelan.
0: Oke. Lu orangnya gamon ya.
2: Sebenarnya gini, gua ada alasannya.
0: Oke. Oke.
2: Karena move on cepat, biasanya jatuhnya denial.
0: Make sense.
1: Bisa.
2: Kalau move on cepat tuh move on kan ada prosesnya ya.
0: Bener.
2: Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya

0: sama waktu yang berbicara gitu.
1: Benar.
0: Untuk gue. Jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
1: Oke. Berarti lu tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu ya.
0: Gitu.
1: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Nice. Kalau lu Grace?
2: Aku karena apa ya? Menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
1: Oke.
2: Gitu. Makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu.
1: Udah langsung turn back gitu ya.
2: Iya.
1: Benar. Oke. Selanjutnya. Foto lama atau chat lama? Oke. 3, 2, 1.
0: Foto chat lama.
1: Dari tadi beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
2: Oh pasti. Oh itu gak mungkin enggak. Tiap hari aku lakukan.
1: Apa yang lo cari sebenarnya?
2: Obrolan lucunya.
1: Oke. Gitu. Lo tau gak? Tadi dia bilang ya move on cepet. Tapi yang bilang chat lama.
0: Agak apa ya, kontradiktif
1: ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat itu ya?
2: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
1: Karena?
2: I don't know. I got no reason, cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang. Kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
1: Oh.
2: Aneh kan? Cuman ya gitu, aku lebih suka chat. Lebih milihnya itu.
1: Ternyata Grace tipe yang orang yang enggak suka ditelepon berarti ya.
2: Sebenarnya iya. Kecuali buat urusan ya.
1: Oh, iya benar. Iya.
0: Kerjaan beda.
1: Beda lagi tuh. Kalau lo,
0: Amin. Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama, gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu.
1: Okay.
0: Kayak ngebayangin, oh iya pas waktu itu gue jadi keinget, ke-recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
1: Orangnya emang visual sih, bener sih.
2: Iya.
0: Lumayan.
2: Visualnya oke.
0: Beda arti.
1: Ya itu ya. Oke, dua pertanyaan terakhir.
0: Oke.
1: Ini gampang sih sebenarnya sih.
2: Oke.
1: Kalian tim kopi atau tim maca? 3, 2, 1.
0: Kopi.
1: Oke. Alright. Lu enggak suka kopi sama sekali?
2: Aku kenapa ya?
0: Gak apa-apa kok, gak apa-apa.
1: Gak akan kita hujat kok.
0: It's okay loh,
2: bener. Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan. Sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit.
1: Iya, beneran.
2: Ini tidak sanggup. Jadi kayak jangan deh mentok-mentok teh lah ya. Teh manca paling bener.
0: Bener.
1: Terus gimana itu? Media visitnya gimana itu? Sakit perut itu?
0: Tapi untungnya bisa.
1: Profesional. Aman ya.
0: Jaga.
1: Ada aja lucunya ya. Kalian emang kopi banget ya berarti ya.
2: Kopken ya. Selalu ada tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini ya.
0: Setinggi hafal. Apa? Setinggi harapan orang tua. Nah di situ kita
1: Aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
0: Iya kan, bener.
1: Itu enak kok. Oke, selanjutnya kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
0: Tidak diaduk.
1: Oke, beda lagi. Beneran beda semua loh.
0: Beda semua.
1: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
2: Aku.
1: Aneh lu.
2: Udah kelihatan dari cara bicaranya juga. It's okay.
1: Gak bercanda. Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh, looksnya kayak kurang.
0: Thank you.
2: Iya sih.
0: Iya berarti gue kelihatan banget visual banget.
2: Wow, terbukti ya. Wow.
1: Oke, itu dia jawaban bareng sama Alvin dan juga Grace. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman-teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvinda juga Grace.
1: Yeay.
0: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi udah main games gitu kan.
1: Seru.
0: Terakhir ya, sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
2: Ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Oh ada?
2: Ada. Gue tuh gak tahu ya. Karena ini kan nama yang ngasih mereka.
0: Iya benar.
2: Gitu. Jadi gue respect.
0: Oke. Okay.
1: Oh, mereka yang kasih.
2: Mereka yang kasih. Mereka yang menamai diri gitu.
1: Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
0: Ya gak salah, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga. Gak ada yang salah kok.
2: Kalau gue waktu itu memang gak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvinatic.
0: Alvinatic. Oh, alright.
2: Gak tau kenapa, gak tau alasannya, tapi namanya Alvinatic.
0: Oke. Respect ya. Mereka lu, ada gak?
1: Ada, aku namain sendiri.
2: Gak apa-apa.
1: Aku pun menyesal. Okay. Tahu gak apa?
2: Apa?
1: Graces.
0: Gak apa-apa.
1: Apa itu?
2: Gak apa-apa.
1: Graces
2: ya.
0: Kan, dari mana itu? Gitu aja deh.
1: Beberapa teman aku manggil aku Gracie. Gitu.
0: Oh.
1: Kan. Nambahin S aja biar banyak lah.
2: Biar apa plural.
0: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
2: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
1: Yes.
2: Nonton juga music videonya ya.
0: Yes, betul.
2: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
0: Oh, betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih,
2: ya.
0: Ada storyline-nya nggak?
2: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi kayak ada dua orang udah lama enggak ketemu terus lumayan banyak scene flashback-nya.
0: Oh. Oke. Dari Grace deh. Ada enggak tips biar mungkin teman-teman enggak pada gamon?
1: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak dia begitu, harus gitu.
2: Bikin ill feel.
0: Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
2: Nah,
1: itu tidak. No, jangan ya.
0: Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka, di semua DSP bisa didengarkan ya.
2: Yes, betul banget.
0: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
1: Di YouTube channel My Music Records.
0: Alright. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yay.
0: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu. Enggak usah.
2: Enggak perlu.
0: Kayaknya kok mau nguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
1: Siap. Yes.
0: Okay, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.
1: Let's go.

Mega Grand.

Solo 5,3 FM Pro 2 Riri Semarang, teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, Avian Sane sudah siap banget nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Edisi Jumat ya, 12 Juni 2026, udah hari Jumat aja. Senang banget buat teman-teman yang lagi WFH tadi. Wah, terus juga besok weekend, aduh. Dan anehnya tuh ya, besok kan weekend kan, tanggal 13-14 nih ya. Terus 15 itu masuk, 16 libur lagi dong. Itu hari kejepit tanggal 15. Kamu udah ada niatan gak sih ngambil cuti gitu? Atau gak usah masuk izin sakit ya kan? Tapi teman-teman, malam ini yang pasti kita bakalan seru-seruan ya. Aku bakal nemenin kamu. Nanti apa jam 12 deh buat yang mau sharing-sharing, curah-curah dikasih lagu juga boleh banget ya. Nanti di 20.30 ada juga obrolan yang pastinya keren banget. Jadi buat kamu di sini aja di Pro 2 Semarang.

persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Nomor 2, kalau kamu mau kenalan sama komunitas ya kan yang bergerak di bidang perfilman, kamu bisa nih coba gabung sama komunitas Taruna Liar. Nah, ini adalah sebuah lembaga pelatihan non formal ya, dan juga komunitas kreatif di bidang audiovisual termasuk perfilman yang berbasis di Kota Semarang. Nah, komunitas ini tuh berfokus buat jadi wadah nih buat anak-anak muda lokal ya, buat menempa diri menjadi filmmaker. Nah, jadi mereka itu sering banget ngadain kegiatan pelatihan gratis ya, khususnya di bidang audiovisual. Itu untuk pesertanya biasanya memang terbuka buat umum sih, terutama anak muda dari umur 17 tahun ke atas. Nah, tapi mereka juga membuka pendaftaran pelatihan secara berkala ya, kayak perangkatan ada batch-batchnya juga. Nah, kalau kamu tuh tertarik pengen gabung-gabung sama mereka, itu mereka sering banget ngadain kegiatan-kegiatan ya, aktif banget di akun Instagram @tarunaliar nih. Jadi mereka juga ada beberapa program kegiatan seperti pelatihan gratis, itu ngasih akses ilmu produksi film secara gratis ya sama masyarakat Kota Semarang. Lalu juga ada karya nyata nih, atau alumni program ini rutin memproduksi film-film pendek dan ngadain pemutaran film intim ya. Terus juga sering banget ngadain kolaborasi, terbuka nih buat kerjasama dengan instansi, studio film, dan juga komunitas kreatif lainnya. Lalu mereka juga sering banget ngadain kegiatan-kegiatan kayak gerakan kreatif ya, mengusung tagar nih, dan juga program unik kayak hashtag layar liar, hashtag bising visual, dan juga hashtag naratif liar.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini. Bulan ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Udah 20.30 tahun Pro 2, waktunya kita ngobrol ya. Tapi malam ini ngobrolnya sambil healing. Kamu sudah tahu mas siapa kan, kalau biasanya aku bilang ngobrol sambil healing. Itu sama Mbak Galuh Rastra nih dari Komunitas Ruang Hati. Malam ini kita ngebahas soal teman banyak tapi tetap merasa sendiri. Mungkin ada di antara kamu yang ngerasa kayak gini, atau aku doang yang ngerasa kayak gini nih. Ya kan? Kayaknya tuh kita tuh punya banyak teman deh. Di Instagram, ya kan, di sosial media, di Facebook, atau di dunia nyata pun teman kamu banyak. Ya kan? Tapi kenapa sering merasa sendiri, ya kan? Apalagi di zaman sekarang nih ya, saat kita bisa terhubung dengan siapa aja, cuma lewat sentuhan layar, ternyata kesepian masih jadi hal yang paling banyak loh dialami sama anak muda. Jadi, kenapa nih sebenarnya seseorang itu bisa ngerasa sendiri walaupun punya banyak teman? Apakah media sosial itu benar-benar ngebantu mengurangi rasa sepi? Atau justru kadang ngebuat kita merasa semakin jauh nih? Nah, kali ini kayak aku sebutin tadi, kita bakalan ngobrol santai tentang kesepian emosional, pentingnya kualitas pertemanan, dan juga tanda-tanda ketika seseorang itu sebenarnya ngerasa sendiri. Dan gimana cara menghadapi perasaan itu dengan lebih sehat, ya, buat kamu yang lagi dengerin dan mungkin ngerasa, kok relate banget di aku nih, katanya. Nah, stay tune dalam Pro 2, karena bisa jadi kamu nggak sendiri yang kamu kira, ya kan? Udah ada Mbak Galuh, Tam Pro 2 di malam hari ini. Halo Mbak Galuh, selamat malam. Iya, gimana Mbak Galuh kabarnya di malam hari ini?
1: Lagi dingin nih di Malang.
0: Oh, lagi di Malang Mbak Galuh ya? Wah, Semarang itu tuh beberapa hari ini emang dingin sih ya Mbak Galuh ya. Tapi kalau siang makin panas sih. Oke, Mbak Galuh, malam ini kita bahas soal teman banyak tapi tetap ngerasa sendiri. Mengapa nih Mbak Galuh, seseorang itu bisa merasa sendiri walaupun sebenarnya dia punya banyak teman, Mbak?
1: Iya, kenapa seorang bisa merasa sendiri ya, padahal relasinya mungkin banyak? Kalau dari pengalaman ya, bisa jadi karena tidak adanya keterhubungan dengan relasi-relasinya. Nah, keterhubungan di sini itu kaitannya itu dengan keterhubungan secara psikis ya, secara emosional. Jadi pertemanannya hanya permukaan aja. Permukaan itu misalnya ya hubungan misalnya terkait kerja sama dalam menyelesaikan kerjaan kantor. Terus mungkin hubungan pertemuan di sekolah ya, kalau masih sekolah. Ya hanya sekedar say hello, terus kemudian di kelas barengan itu belajar, kayak gitu. Nah, ketika lagi ada masalah, lagi ingin cerita, semua relasi-relasi yang katanya banyak itu tidak ada satupun yang hadir gitu. Tidak ada satupun yang ada gitu buat dia. Tidak ada satupun yang ada untuk dengerin dia. Tidak ada satupun yang ada untuk ngertiin dia, kayak gitu. Itu sih yang biasanya ngebuat kita merasa kesepian, merasa sendiri gitu. Padahal relasi kita banyak nih, padahal teman-teman kita banyak nih gitu. Karena ketika kita lagi udah baik-baik aja, tidak ada satupun gitu yang bersedia ada gitu buat kita. Dan ini hubungannya dengan keterhubungan tadi ya, keterhubungan secara psikis kayak gitu.
0: Oke. Itu sih. Itu mungkin biasanya hal-hal yang menyebabkan seseorang itu bisa ngerasa sendiri ya Mbak Galuh ya, walaupun udah punya banyak teman nih. Oke, terus kalau kita lihat lagi nih Mbak Galuh, apakah media sosial dan banyaknya interaksi online itu benar-benar bisa mengurangi rasa kesepian ini, Mbak?
1: Bisa iya, bisa enggak. Jadi pertama, saya sendiri itu merasa pertemuan online itu sebenarnya tidak bisa menggantikan pertemuan offline. Jadi selalu ada part di offline yang memang tidak bisa diisi di pertemuan online. Misalnya ketika kita bertemu relasi kita gitu ya, kita tidak bisa melihat secara langsung ekspresi relasi kita gitu ya kalau di online. Gerak-gerik relasi kita ketika sedang ngobrol dengan kita yang biasanya ekspresi dan gerak-gerik itu menggambarkan perasaan relasi kita kayak gitu. Sehingga kemungkinan kita mengerti gitu kan perasaan relasi kita dengan utuh kayak gitu. Jadi gerak-gerik ekspresi itu kan membuat kita lebih utuh gitu untuk bisa ngertiin relasi kita gitu. Itu kalau di offline. Nah, ketika di online, hal-hal seperti itu tuh kan apa ya, sangat-sangat terbatas ya. Ekspresi, gerak-gerik kayak gitu, nada bicara itu tuh kan sangat-sangat terbatas ketika di online ya. Karena ada langsung bersentuhan langsung seperti offline gitu. Sehingga seringkali di online itu juga menimbulkan salah paham biasanya relasi online itu. Itu satu hal. Nah, interaksi online mungkin aja bisa mengurangi rasa kesepian jika memang ada keterhubungan dengan relasi kita. Kayak gitu. Jadi memang mungkin ada keterhubungan, kita punya keterhubungan secara psikis gitu ya. Dia itu orang yang apa bersedia ada, bersedia untuk ngertiin kita, seperti itu. Cuman lagi-lagi memang nggak bisa menggantikan pertemuan offline. Nah, dari pengalaman ada case lain juga gitu. Seseorang itu menggunakan sosial media, yang saya pahami ya, itu tuh untuk mendistract rasa sepinya. Jadi memang sengaja untuk mendistract rasa sepinya gitu, bukan untuk apa ya, bukan untuk terhubung gitu ya dengan orang lain gitu. Mendistract itu untuk melupakan bahwa dirinya sebenarnya lagi tidak baik-baik aja loh dengan rasa sepinya kayak gitu tuh. Karena dia tidak memiliki keterhubungan gitu dengan orang lain, dengan relasi-relasi yang ada di sosial media tadi kayak gitu. Jadi memang modelnya tuh mode mendistract gitu. Makanya apakah sosial media bisa mengurangi rasa sepi kita? Bisa iya, bisa enggak. Baik lagi tergantung kita punya keterhubungan enggak nih dengan relasi kita di sosial media itu kayak gitu. Itu mungkin sih Kak.
0: Oke, berarti kurang lebih seperti itu ya Mbak Galuh ya, karena kita lihat juga kalau misalnya di sosial media kan kita juga nggak tahu tuh apakah itu beneran orang, apakah itu beneran dia ya kan Mbak ya. Jadi itu mungkin mungkin sekilas mungkin orang mikirnya ah kalau daripada aku nggak ada teman mending main sosial media dia buat menghapuskan rasa kesepian tadi, tapi ternyata belum tentu bisa ya Mbak Galuh ya, tergantung juga nih distraksinya seperti apa. Oke Mbak Galuh, kayak biasa kita ada dua segmen. Yang pertama ini kita break dulu Mbak Galuh ya, nanti kita balik lagi ya Mbak ya.
1: Yes, ya. Nah,
0: Tompro 2 abis ini kita lanjut lagi ngobrol sama Mbak Galuh Rastra ya, dari komunitas Ruang Hati, soal teman banyak tapi tetap merasa sendiri. Buat kamu ada yang ngalamin kayak gini, abis ini kita bakalan bahas lebih lanjut ya. Jadi di sini aja di Pro 2 sebarang.

0: Masih di obrolan jaga malam, jangan galau malam-malam. Kita masih kebahas soal teman banyak tapi tetap ngerasa sendiri tanpa dua ya. Ini masih barengan Mbak Galuh Rastra dari komunitas Ruang Hati. Halo Mbak Galuh, balik lagi Mbak.
1: Oke, siap.
0: Oke, gimana, kita gimana? Lanjut nih Mbak Galuh ya. Kalau kita ngomongin soal tanda-tanda nih Mbak, ada nggak sih tanda-tanda seseorang itu sebenarnya sedang mengalami kesepian emosional di dalam kehidupan sehari-hari Mbak? Atau mungkin ada tanda-tanda yang spesifik nih, ini menandakan ah ini orang benar lagi kesepian emosional?
1: Biasanya sih ya, kalau kita lagi sangat-sangat merasa kesepian ya, dan memang kesepiannya tuh apa ya, udah berlangsung sangat lama gitu ya. Mm-hmm. Biasanya kita mengalami stres yang apa ya, yang cukup besar. Terus kemudian juga dari pengalaman juga ya, biasanya bisa kehilangan semangat juga ya untuk berinteraksi dengan orang lain seperti itu, meskipun itu orang-orang sekitar ya, orang-orang dekat kayak gitu. Terus kemudian juga rasa sedih, ngerasa tidak ada yang peduli ya, kayak gitu. Mm-hmm. Perasaan-perasaan kayak gitu sih, meskipun sebenarnya mungkin ya, mungkin ada orang yang saat itu tuh lagi ada yang peduli gitu sama kita, tapi karena mungkin rasa kesepiannya itu udah terlalu besar dan terlalu lama hingga membuat dalam tanda kutip stres atau kenapa-kenapanya cukup besar kayak gitu ya, sehingga menyebabkan hal-hal yang seperti tadi kayak gitu. Bahkan ketika ada orang di sekitar kita yang ingin peduli gitu dengan kita, kita tidak merasa diperdulikan kayak gitu. Bisa kayak gitu sih Kak, kalau dari pengalaman.
0: Oke, kalau kita lihat dari tanda-tandanya ya Mbak Galuh ya, buat kesepian emosional tadi. Tapi Mbak Galuh, kalau misalnya kesepian itu ya di dalam kehidupan, apalagi anak muda nih Mbak, apakah memang hal yang wajar Mbak, atau penyebabnya apa nih Mbak, kesepian tadi Mbak?
1: Hal yang wajar atau enggak? Menurut saya kesepian itu hal yang wajar ya Kak ya. Mm-hmm. Dan menurut saya tiap kita itu punya kok sisi itu, sisi kesepian tadi ya kayak gitu. Cuman mungkin ada orang-orang yang memang bisa menghandle rasa kesepiannya, ada yang mungkin masih kesulitan gitu ya menghandle rasa kesepiannya. Kalau ditanya sebenarnya penyebabnya apa sih rasa kesepian itu, kayaknya tadi udah di yang pertama ya. Mm-hmm. Di part yang pertama tadi, jadi kita itu seringkali merasa kesepian itu karena merasa tidak terhubung, enggak connect. Mm-hmm. Gitu, enggak terkoneksi gitu dengan orang lain kayak gitu. Akhirnya kita merasa sendiri kayak gitu tuh, enggak ada keterhubungan dengan orang lain, bahkan meskipun dengan keluarga sendiri gitu. Pada case-case tertentu Kak ya, kita itu kan merasa tidak terkoneksi juga dengan keluarga, dan itu

0: biasanya mungkin ya disebabkan mungkin seperti ada kekerasan lah, entah secara verbal atau fisik seperti itu sejak kecil, sehingga mungkin apa namanya ada apa ya, ada batasan gitu ya antara dirinya dan keluarga seperti itu. Sehingga ya tidak terkoneksi, tidak ada koneksi di sana kayak gitu. Dan itu yang menyebabkan orang merasa kesepian gitu. Masa dia merasa sendiri gitu. Tidak ada yang konek gitu dengan dia, tidak ada yang paham gitu tentang perasaannya dia kayak gitu.
1: Oke. Itu sih mungkin penyebab itu dari kesepian. Ya, memang tidak ada yang konek atau tidak ada yang paham ya Mbak ya dengan kesendiriannya seseorang tadi. Tapi Mbak, kenapa nih Mbak? Bagaimana banyak orang yang mudah cerita nih sama banyak teman, tetapi tetap merasa tidak ada yang benar-benar memahami dirinya, Mbak. Kan ada tuh ya, kadang kita pengen cerita akan ke banyak orang, tapi itu kayak percuma, tetap nggak ada yang paham gitu, Mbak. Itu tuh sebenarnya perasaan seperti apa tuh, Mbak?
0: Kenapa ini ya? Kenapa ada orang yang mudah cerita ke banyak teman, tetapi tetap merasa tidak ada yang benar-benar memahami dirinya? Kemungkinan karena relasi yang dia ceritain tidak punya kapasitas untuk menampung dia, tidak punya kapasitas untuk memvalidasi perasaannya dia, sehingga dia merasa tidak dimengerti kayak gitu. Karena kan kapasitas menampung, kapasitas memvalidasi itu kan tidak semua orang punya kayak gitu. Itu satu hal. Nah, kemudian ada case lain yang apa dari pengalaman ya. Sebenarnya relasi, ada relasinya kita gitu. Misalnya kita kesepian terus kemudian kita cerita gitu ya ke relasi kita. Nah, sebenarnya ada relasinya kita yang udah berusaha nampung dan memvalidasi perasaan kita. Tapi mungkin kebutuhan validasinya kurang gitu. Jadi kita itu punya kebutuhan validasi di angka 10, relasinya kita bisanya ngasihnya di angka 5 gitu. Akhirnya kita merasa gak dimengerti kayak gitu. Padahal mungkin orang lain udah berusaha ngertiin kita. Tapi kita tetap merasa gak dimengerti karena antara kebutuhan dan yang dikasih itu besarnya gak sama kayak gitu. Nah, validasi sendiri ini adalah alat utama yang perlu dipakai ketika kita mendengarkan orang lain curhat gitu. Karena dengan validasi, orang merasa dimengerti kayak gitu. Jadi, ya ini buat teman-teman yang mungkin lagi dicurhatin teman-temannya gitu.
1: Iya, benar.
0: Jadi, kadang orang-orang yang curhat sama kita itu sering kali sih, bukan kadang, tidak butuh solusi ya teman-teman ya. Tapi butuh divalidasi aja gitu, perlu didengerin aja kayak gitu. Tapi kita kan seringnya itu udah ini ngasih tahu A B C D E sampai Z gitu.
1: Iya, benar, Mbak. Pengennya tuh cerita curhat tapi malah adu nasib ya Mbak Galuh ya. Nah, hal kayak gitu tuh yang sering banget terjadi. Jadi bikin orang-orang tuh kayak males buat cerita gitu kan. Malah adu nasib gitu. Malah ah kamu baru itu, aku dulu. Nah, kayak gitu tuh. Gimana nih Mbak Galuh, seharusnya kita nih sebagai teman ya, kita tukar posisinya sebagai teman yang mendengarkan cerita teman kita yang lagi kesepian nih, bagaimana gimana cara kita menghadapi mereka supaya mereka tuh paham kalau kita juga merasakan apa yang mereka rasa, bagaimana?
0: Validasi tadi sih kak. Jadi validasi itu gini, validasi itu mungkin semudah ngomong, oh ya aku paham perasaanmu, oh ya aku kalau jadi kamu sih bakalan ngerasa kenapa itu juga sih. Aku gak kebayang sih gimana rasanya jadi kamu, pasti sulit banget. Nah, itu kan kalimat-kalimat validasi ya kak ya,
1: kayak bener, gitu. Bener.
0: Jadi mungkin itu yang sangat-sangat perlu dilakukan gitu ketika mendengarkan orang lain. Tapi memang didengarkan dulu ya sampai selesai ya, jangan dipotong.
1: Bener. Oke. Berarti pentingnya validasi-validasi seperti tadi ya Mbak Galuh ya. Betul. Yang dimana tuh orang-orang yang cerita sama kamu tuh jadi nyaman ya kan, jadi tahu oh iya ternyata aku dipahami gitu kan mereka. Dia juga ngejawabnya dengan validasi yang bagus gitu kan. Jadi kalau misalnya aku cerita nih kayaknya cocok nih cerita sama dia, walaupun mungkin gak ada solusi ya Mbak ya, tapi kadang seseorang memang perlu banget buat didengar tuh. Oke. Tapi
0: karena seringkali orang memang tidak perlu solusi, kan?
1: Benar,
0: dia perlu mengungkapkan apa yang dirasakan kayak gitu. Dan seringkali banyak judgement juga, kak. Maksudnya di ruangan-ruangan ini ya, realitanya kita nih di masyarakat ketika ada apa permasalahan-permasalahan yang kita ceritakan, kita ungkapkan seperti itu. Bahkan mungkin di rumah, di orang tua gitu. Yeah. Responnya ada respon judgement kayak gitu tuh ke kitanya.
1: Oke, baik. Terus Mbak Galuh, ada cara nggak sih Mbak buat ngebedain antara kebutuhan buat menikmati waktu sendiri dengan kesepian yang perlu diwaspadai nih Mbak? Karena kan ada tuh orang yang gitu tuh, aku pengen sendiri dulu nih gitu ya kan. Tapi itu gimana nih Mbak cara ngebedainnya waktu buat sendiri tadi sama kesepian Mbak?
0: Cara ngebedainnya kayak, biasanya kalau menikmati waktu sendiri itu ngebuat kita tuh ngerasa nyaman, ngerasa tenang, terus apa ya, kecharger kayak gitu tuh kak energinya. Saya sendiri biasanya kalau udah seharian pegang kerjaan, seharian bareng anak-anak gitu, meskipun saya tuh ngerasa seneng banget ya kalau di deketnya anak-anak kayak gitu, ngerasa happy banget, tapi saya tuh selalu butuh gitu waktu untuk kalau udah seharian bareng anak-anak, pegang kerjaan itu. Ada waktunya kalau udah malam itu pengen sendiri aja gitu, yaitu untuk ngecharger aja sebenarnya kayak gitu. Dan ketika sendiri itu rasanya nyaman banget, ngerasa kayak kecas kayak gitu. Yeah. Itu sih mungkin ya kalau apa namanya tentang menikmati waktu sendiri. Nah, kalau merasa kesepian itu saya juga pernah ada juga tuh di part itu juga kayak gitu, merasa kesepian, ngerasa sendirian gitu. Jadi kalau kesepian itu saat sendirinya itu malah tidak membuat nyaman. Kalau tadi kan menikmati waktu sendiri malah rasa sendirinya membuat nyaman, bahkan ngebuat kecharger ya energinya kita kayak gitu. Nah kalau sendiri karena kesepian itu sedih kayak gitu, terus merasa kosong, merasa tidak terhubung dengan orang lain kayak gitu. Ya kayak gitu sih kak biasanya. Oh, okay.
1: Itu dia kalau kita bisa ngebedain ya Mbak ya, antara nih kebutuhan buat menikmati waktu sendiri sama kesepian tadi nomor 2. Nah kalau kita ngomongin soal dampak nih Mbak Galuh, ada gak sih dampak dari rasa kesepian yang berlangsung terus menerus terhadap kesehatan mental dan juga hubungan sosial seseorang nih Mbak?
0: Kalau dampaknya kak ya, kayaknya sama ya seperti tadi ya. Kalau kesepian yang memang terlalu panjang, terlalu lama, itu bisa nyebabin stres kayak gitu, kecemasan yang berlebihan, terus bahkan depresi kayak gitu, itu juga mungkin banget kayak gitu ya. Terus merasa apa ya, harga dirinya rendah kayak gitu kak. Terus juga biasanya juga hubungannya dengan relasi juga ya kayak gitu, relasi-relasi sosial yang kemudian bisa renggang juga kayak gitu ya. Tadi itu ya, karena dia udah sangat kenapa-kenapa, stresnya udah tinggi, akhirnya dia merasa kayaknya semua orang gak ada yang peduli, kayaknya aku tuh sendirian. Bahkan ini juga kak, bahkan dia merasa dia adalah satu-satunya orang yang ini yang menderita gitu. Kayaknya cuma aku dia di dunia ini yang kenapa-kenapa, kayaknya cuma aku dia orang yang sendirian, kayaknya cuma aku kayak gitu. Ya padahal saya juga karena pernah ada di part itu juga ya dulu. Padahal ya semua orang itu kan kita lagi apa, lagi mengalami kesulitannya kita, lagi mengalami part-part kesepiannya kita juga sebenarnya kayak gitu tuh. Biasanya sih kayak gitu sih kak, dari yang saya alami.
1: Oke, seperti itu dampaknya Mbak ya, kalau misalnya mengalami kesepian yang terus-menerus nih, nomor 2. Oke, Mbak Galih, Mbak Galuh sorry, apakah kualitas pertemanan ini lebih penting nih Mbak, daripada jumlah teman deh, kalau menurut Mbak Galuh sendiri?
0: Kualitas dan kuantitas ya kak ya? Kalau saya sih ini sih kak, sebenarnya tergantung kebutuhan masing-masing orang. Nah, ada orang yang kebutuhannya memang punya relasi sedikit aja, asal deep gitu ya, asal deep, asal dalam, sedikit aja deh, gak apa-apa, asal deep gitu. Ada orang yang kebutuhannya kayak gitu. Ada orang yang kebutuhannya memang berteman dengan banyak orang, meskipun gak deep, dia butuh teman banyak aja sih, meskipun gak deep, ya untuk have fun aja, untuk shopping lah, jalan-jalan, makan-makan, kayak gitu. Nah, ada juga yang butuh relasi banyak dan semuanya pengen deep tuh, relasi banyak dan deep gitu. Jadi mana yang lebih penting, kualitas atau kuantitas? Kalau saya memang tergantung kebutuhan masing-masing kita gitu, karena masing-masing kita itu memang kebutuhannya beda-beda gitu. Kayak temunya saya itu, dia itu suka dengan relasi yang sedikit tapi deep gitu. Kalau saya biasanya lebih banyak pertemanannya kayak gitu tuh kak, meskipun di beberapa pertemanan ada yang deep dan yang lainnya itu ada yang biasa aja kayak gitu. Jadi emang tergantung kebutuhannya kita sih kak.
1: Oke, berarti tergantung dari kebutuhan individu tadi ya Mbak Galuh ya. Oke, soal kualitas pertemanan yang manakah lebih penting daripada jumlah teman tadi. Oke, baik. Terakhir Mbak Galuh, ada pesan gak sih yang mau disampaikan ini kepada pendengar kita yang khususnya anak muda yang sekarang mungkin lagi ngerasa kesepian atau merasa sendirian meskipun dikelilingi banyak orang Mbak? Apa nih yang mau disampaikan?
0: Pesan apa ya? Mungkin saya mau bilang ini sih Kak. Jadi merasa kesepian atau sendiri itu gak apa-apa. Gak apa-apa banget, wajar, karena kita semua pasti pernah kok ngerasain rasa seperti itu gitu. Kita semua pasti pernah kok ada di part kesepian tadi kayak gitu. Karena ya itu bagian dari ini ya, bagian dari part-part ceritanya manusia gitu. Bagian dari rasa yang memang kita semua punya kayak gitu, rasa sepi itu. Nah, jika saat ini kita lagi ada di kondisi kesepian itu, mungkin relasi kita tidak punya kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan psikis kita, seperti kebutuhan untuk nemenin kita, untuk ngertiin kita, sehingga kita merasa kesepian. Dan kita kan tidak bisa ya nuntut orang lain atau nuntut realita sesuai dengan keinginan kita kayak gitu. Kita tidak bisa minta orang lain atau realita untuk memenuhi kebutuhan psikis kita. Karena kalau udah terkait orang lain, itu kan udah hal yang gak bisa kita kontrol ya. Maka menurut saya yang paling mungkin untuk kita usahakan dan lakukan adalah belajar memenuhi kebutuhan psikis kita sendiri. Belajar menjadi teman untuk diri kita sendiri. Belajar memvalidasi hal-hal yang kita rasakan gitu. Nah, ini saya boleh sekalian ini ya Pak, sharing sekalian ya.
1: Jika
0: teman-teman kesulitan belajar sendiri, bisa bergabung di komunitas Serang Hati untuk belajar barengan gitu. Jadi kalau di kami itu memang kita belajar untuk gimana kita bisa menjadi teman untuk diri kita sendiri, gimana kita belajar untuk memvalidasi diri kita sendiri. Nah, itu kan mungkin terlalu sulit bagi orang-orang yang tidak terbiasa. Nah, di komunitas Serang Hati kita bisa belajar barengan. Di sana kita saling support, saling memvalidasi, saling nemenin ya, meskipun hanya by online ya. Kalau offline-nya sekarang di Jakarta sih, baru di Jakarta ya. Kalau dari kota-kota yang lainnya bisa di online-nya, seperti itu. Nah, jika memang rasa kesepiannya udah sangat parah sampai mengganggu aktivitas, teman-teman bisa minta bantuan ke profesional, seperti itu. Mungkin itu sih, Kak.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Galuh ya di malam hari ini. Semoga nih teman-teman yang dengerin itu jadi paham ya, apa sih penyebab kamu tuh temannya banyak tapi tetap merasa sendiri ya. Itu adalah termasuk mungkin hal yang memang dialami di par-par kehidupan manusia ya, seperti kata Mbak Galuh tadi. Mbak Galuh, makasih banyak. Semoga nanti ada waktu lain kita ngobrol lagi Mbak Galuh ya.
0: Terima kasih juga.
1: Iya, sama-sama Mbak Galuh. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Nah, Tom Pro 2 itu dia obrolan di malam hari ini barengan Mbak Galuh Rastra ya, dari Komunitas Ruang Hati, soal teman banyak tapi tetap ngerasa sendiri ya. Dinikmati aja. Kadang di dalam hidup tuh kita kan memang perlu ya buat sendiri ya kan. Bukannya kamu tuh yang sukanya me time gitu kan. Tapi kalau kebanyakan me time juga gak seru sih ya. Jangan lupa sosialisasi juga ya. Habis ini lanjut lagi, kita di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Aku masih nemenin kamu sampai jam 12.

0: Indonesia Cup 20.
1: Minggu ini
0: nomor 3 Gia Indrawari 1000 kali. Nomor 2-nya Dia dan Indah Kus, Malu-Malu.

0: Ini dia, untuk minggu ini teman berdua juara di Indonesia Top 20 ada Farel Hilal dengan Keliling. Lagu Keliling ini sebenarnya bercerita tentang kesederhanaan cinta. Kadang kita gak butuh kencan yang mewah atau makan di tempat yang mahal untuk bikin momen berdua lebih spesial. Jadi kamu bisa cukup duduk bersanding di samping orang tersayang, muterin sudut-sudut kota sambil ngobrolin hal-hal yang gak penting dari balik kemudi. And this is Farel Hilal, Keliling.
1: Ini dia nomor satu minggu ini.

95,3 FM Pro 2 RRI Temarang, teman terbaik kamu. Masih dengerin Jaga Malam, teman Pro 2. Jangan galau malam-malam. Masih ada aku, Avian Sanes, ya. Ini udah jam 9 lewat 8, tapi tenang aja, aku masih nemenin kamu nih sampai jam 12. Kayak yang kita sebutin kemarin, kita malam ini ngebahas hal-hal sedih yang pernah kamu alami. Aduh. Atau hal sedih mana nih yang pernah kamu alamin, ya kan? Apakah kamu punya pengalaman sedih dalam hidup? Pastinya setiap manusia punya dong. Entah itu kamu kehilangan seseorang, kehilangan hewan peliharaan, kehilangan barang kesayangan, atau mungkin kamu punya hal sedih lainnya yang mungkin mau kamu ceritain di malam hari ini, mau berbagi, mau sharing, boleh banget Om Pro 2. Aku lagi buat di Instagram nih ya, hal sedih mana yang pernah kamu alami, ya kan? Kayak aku sebutin tadi tuh, kalau misalnya pengen gabung di Instagram kita bisa banget ya, di @pro2smg ya, kamu belum, jangan dicek sekarang, belum buat. Tadi tuh aku udah buat sebenarnya, cuma tuh jaringan lagi error kan, ini aku ulang lagi. Kalau di situ tuh aku bikin pilihannya, hal sedih mana yang pernah kamu alami, kehilangan seseorang, kehilangan hewan peliharaan, kehilangan barang kesayangan, atau mungkin kamu pernah semuanya. Ya, boleh banget gabung di malam hari ini. Tapi kalau misalnya kamu punya pengalaman lain yang menyedihkan, boleh banget kita cerita di malam hari ini ya. Kalau bisa sampai nangis ya kan. Request lagu juga nyala buat Om Pro 2 ya. Nanti join di TikTok juga 2115 di @pro2smg.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Nah, tower 2 ternyata benar Instagram lagi error, bukan aku sendiri kan. Tadi lagi bikin voting di Instagram tuh teman-teman. Tiba-tiba kok gagal gitu, enggak kekirim. Sampai aku tuh 2 kali matiin data ya kan, sampai mode pesawat, sampai restart HP. Ternyata memang Meta kayaknya lagi error deh. Tapi itu yang kena cuma Facebook sama Instagram ya kan. Tapi WhatsApp masih aman-aman aja sih kalau buat chatan ya. Enggak tahu nih kalau buat ngirim-ngirim lain. Mas Fauzi, makasih gift-nya ya. Nah, FB juga lemot, benar kah? Itu yang kayaknya kena Meta deh. Ya, karena itu Instagram sama Facebook. Jadi kita beralih ke TikTok ya, ramein TikTok aku di malam hari ini. Cerita dong buat kalian yang punya pengalaman sedih, ya kan, kita berbagi cerita di malam hari ini. Siapa tahu ada ceritanya yang sedih banget yang bikin nangis malam ini. Wah, nangis tuh termasuk bagian dari healing gak sih menurut kalian? Ya kan, apalagi buat orang-orang yang mungkin susah banget buat nangis. Aku punya teman loh dulu, susah banget dia buat nangis. Padahal tuh kalau aku lihat, ya ini mohon maaf banget, dia tuh kan keluarga yatim ya kan, udah nggak ada apa namanya, udah nggak ada bapaknya gitu kan. Aku bilang harusnya kamu gampang dong kalau misalnya nangis, ingat aja waktu bapakmu udah nggak ada. Nggak bisa, katanya, tetap nggak bisa, sampai dia akhirnya ke psikiater buat konsultasi kalau dia tuh nggak bisa nangis. Pernah nggak sih kalian ngalamin kayak gitu? Jadi benar-benar kalau ada cerita di malam hari ini yang sedih banget, boleh banget berbagi di malam ini. Aku juga lagi pengen nangis banget ya kan. Ada nggak nih cerita sedih nih yang bisa bikin aku nangis? Coba malam ini Tompro 2 sharing ya. Nanti kalau misalnya penontonnya 15-an, nanti deh kita keliling ya, room tour ya, sesuai perjanjian kemarin. Karena kemarin tuh lagi ada tukang, hari itu dia keluar nggak ada tukang sih, semoga nggak ada ya, nanti kita bisa room tour ya. Di tap-tap makanya, di share live-nya, buat yang mau request juga masih banyak banget waktu, yuk.

0: Hah? Menang undian motor?
1: Dari kapan ikut undian ya?
2: Eh, sini coba lihat. Linknya apaan? Kok mencurigakan gitu sih?
0: Katanya sih tinggal klik, isi data, terus motornya langsung dikirim.
2: Serius? Scam kali? Banyak banget yang begini. Hadiah palsu, tapi minta data pribadi.
0: Serius? Tapi ini halaman webnya mirip banget yang asli tahu. Hampir percaya deh.
2: Ya, namanya trik. Biar meyakinkan kalau kamu isi data, bisa-bisa nih disalahgunain.
0: Aduh, untung ya nanya dulu ya. Kalau enggak, keluar deh.
2: Ya, kalau dapat undian yang enggak jelas, jangan langsung percaya. Cek akun resminya dulu.
0: Iya juga ya. Kalau hadiah beneran, enggak bakal minta data aneh-aneh kan?

Nah, Tompro 2 buat kamu yang pengen gabung di malam hari ini, mohon maaf banget ya, Instagram masih error nggak teman-teman? Jadi di Instagram kita belum bisa ikutan voting ya, tapi kalau kamu pengen gabung di malam ini bisa ke live chatnya RRI Digital ya kan, atau bisa di WhatsApp Pro 2 di 081-565-10953. Kamu juga boleh join ke TikTok kita sekarang, Diet Pro 2 SMG ya. Ini masih sesuai janji loh ya, 15 orang yang nonton, kita nanti room tour ya, ini 11 orang. Benar, IG FB lagi error ya kan. Jadi joinnya benar di TikTok kita aja sekarang di @pro2smb. Kalian bisa request lagu. Ini slot requestnya tinggal dikit loh teman-teman. Satu, dua, dua. Dua orang lagi ya. Yang mau request dua orang lagi. Kita close ya abis ini ya. Jadi buat yang mau request langsung aja sekarang ke TikTok ya di @pro2smb.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Kamu nanya, kita jawab. Ada lagi buat menemani hari-hari kamu nih, teman Pro 2 ya. Tapi kenapa sih hidup itu penuh cobaan yang harus dicobain?
2: Ya kalau hidup tidak penuh cobaan yang dicobain, ya berarti amit-amit jembang bayi koma. Ya kan?
0: Bener kan?
1: Itu juga masih cobaan.
2: Itu cobaan. Ya namanya hidup itu ya harus nyobain sana sini dong.
1: Aduh,
2: ya
1: kan? Tapi
2: yang enak terusin, ya udah gak enak tinggalin. Gitu permasalahannya. Gimana sih?
1: Kayak kamu lapar ya.
2: Oh iya, makanannya. Bener-bener gitu.
1: Ya udah, hari ini ada permasalahan hidup apa? Ada siapa yang penuh dengan cobaan?
3: Ada Pratama di Peleburan. Kak, aku tuh ngerasa terjebak dalam pekerjaan yang monoton dan tidak memberikan ruang untuk berkembang. Gimana ngembangin karir yang lebih memuaskan ya, Kak? Perlu resign dan ganti kerjaan atau tetap bertahan?
2: Oke, Pratama. Ini udah beberapa kali ya pertanyaan yang modelnya gini ya.
1: Iya, udah dikasih enak. Butuh cobaan dia.
2: Butuh cobaan. Udah dapat pekerjaan, tapi menurut Pratama ini tidak ada ruang untuk berkembang.
1: Berkembang.
2: Ya gimana orang emang sempit gitu kerjanya. Sebenarnya gini, tentang pengembangan kita di tempat kerja itu tergantung kita dan kesempatan sih sebenarnya. Maksud aku, selama kamu menjalankan kewajiban kamu, ya cukup gitu. Nanti tuh Tuhan akan kasih kejutan di tengah-tengah atau di ujung, atau kita nggak pernah tahu lah. Pokoknya jalani terbaik, lakukan ya. Terus nanti biarkan tangan Tuhan bekerja setelah itu.
1: Itu
2: kalau kamu mau main di zona aman.
1: Ya.
2: Dan kamu sesuai dengan sumpah janji kamu ya. Gitu. Tapi kalau kamu emang orangnya penuh dengan
1: tantangan.
2: Challengers banget kamu, ya kan? Kamu suka coba sana sini, mumpung masih muda alasannya gitu. Ya monggo, silahkan, gak ada salahnya untuk kamu move, kamu coba ke pekerjaan lain. Tapi yang harus kamu tahu, Pratama, tidak ada yang menjamin di tempat kerja kamu akan lebih baik daripada yang sekarang.
1: Nah,
2: itu dia. Tidak ada jaminan teman-teman kerja kamu di tempat baru nanti akan sebaik yang sekarang.
1: Itu dia. Makanya hidup itu harus penuh dengan rasa syukur, ya kan? Jadi kita tuh bersyukur di mana kita ditempatkan sekarang, ya udah disyukurin. Walaupun mungkin rasanya kok gini-gini aja, kok gak berkembang gitu. Karena bisa jadi tempat kamu di luar nanti gak seenak yang sekarang. Terus nanti kamu pengen, ah tau gitu aku di kerjaan kemarin aja lebih enak, bayarannya jelas gitu-gitu kan. Makanya bersyukur aja. Nah kalau kamu merasa kamu kurang tantangan di kerjaan kamu yang sekarang, kamu bisa mengembangkan diri ke pekerjaan yang lain. Yang artinya kamu bisa mengupgrade skill kamu sendiri gitu. Diri kamu yang berkembang, bukan pekerjaan kamu yang makin berkembang-kembang gitu. Justru profitnya double loh itu, double income kan?
2: Iya benar-benar. Atau kalau kamu memang punya keberanian, kamu coba tantangin bos kamu.
1: Betul, Pak, tantang aku dong gitu. Nah, kasih kerjaan yang lebih dong, kok kerjanya gini-gini mulu gitu.
2: Nanti mungkin bosnya akan kasih challenge. Oke,
1: kamu yang jadi bos.
2: Kamu yang jadi bos. Aku udah bosan jadi bos. Gitu ya, kamu pikirin dua kali menurut aku ya, untuk kamu pindah atau kamu keluar dari yang sekarang untuk mencoba ke pekerjaan yang baru.
1: Betul.
2: Karena balik lagi, gak ada jaminan kita akan lebih nyaman.
1: Yes.
2: Kita akan lebih betah. Kita akan lebih dapat tantangan di pekerjaan yang baru.
1: Iya, pokoknya nikmati, syukuri, jalani. Kalau kamu kurang merasa tertantang, tantang diri kamu sendiri dengan skill-skill yang baru aja ya. Gak usah nantang-nantangin kerjaan kamu ya. Karena kerjaan kamu kayak udah enak aja gitu.
2: Iya, dan dia gak punya salah itu.
1: Iya kan.
2: Kok kamu nantang-nantangin? Gak boleh gitulah. Ya istighfar coba.
1: Astagfirullahaladzim. Ya udah, begitu ya. Siapa namanya?
2: Pratama.
1: Pratama.
2: Bye Pratama.
1: Bye-bye.
0: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

0: Ini dia untuk juara minggu ini di International Chapto ini, datangnya dari Sienna Sparrow dengan The Visitor. Lagu ini menceritakan tentang pergulatan batin saat kamu tuh sadar kalau kamu cuma jadi tempat persinggahan sementara buat yang kamu sayang. Sebuah pengingat kalau patah hati paling sunyi adalah saat kamu harus bersiap kehilangan seseorang bahkan sejak dia baru aja datang.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, Mas. Jangan galau malam-malam, Tom Pro 2 ya. Masih ada aku, Alfian Sanes nih. Dan kita masih ngebahas soal cerita-cerita sedih kamu di malam hari ini. Nah, boleh banget gabung ya. Langsung aja ikutan di Instagram. Instagram udah gak bisa. Aku belum buat soalnya votingnya, belum sempat buat ya kan. Jadi kamu buat yang mau join Tom Pro 2 bisa di TikTok kita langsung sekarang, di Pro 2 SMG ya kan. Nah kalau cerita pengalaman sedih aku tadi, ya dulu punya kucing yang benar-benar setia banget ya kan, dikasih orang dengan perjanjian nanti aku boleh tuh mau jenguk kapan aja gitu ya kan. Ternyata orangnya tuh menghilang, gak ada kabar. Nah itu sih yang bikin sedih banget waktu ngerasa kayak apa ya, yang namanya anak kosan ya kan, sendirian di kos, butuh lah teman main ya kan. Itulah makanya melihara kucing, adopsi kucing gitu kan, biar bisa jadi teman main gitu-gitu. Ternyata waktu itu yang dipercaya gak ada kabar. Jadi pas aku keinget, kadang muncul tuh kan postingan-postingan di Instagram kan, kayak kenangan berapa tahun yang lalu gitu-gitu kan, kenangan setahun yang lalu. Muncul tuh kan kadang video kucing-kucing gitu. Jadi tuh sedih aja keinget gitu, kalau waktu kecil dirawat, udah ngalamin apa, gimana rasanya melihara kucing. Waktu itu gajiku tuh masih kecil banget teman-teman, kecil banget gajiku waktu itu di Pro 1 tuh, kecil banget ya kan. Tapi tuh aku bisa ngerawat kucing dengan 5 ekor kucing dalam sebulan itu ngabisin 500 ribu lebih duit ya kan. Bisa, jadi itu benar-benar kayak ya begitulah ya. Nah buat kalian ya yang masih punya pengalaman sedih di malam hari ini, boleh banget cerita ya, tapi ke TikTok aja di @pro2smg.

0: kado untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Nah, jadi malam ini kita masih ngebahas soal pengalaman cerita sedih kalian. Tadi si Hayo sempat cerita gitu kan. Sama soal kucing juga kayak aku tadi ya kan. Dia juga kucingnya sedih waktu tuannya meninggal gitu kan. Bener guys. Sekarang tuh ada yang bilang kita tuh melihara kucing, dia bisa menyerap energi-energi negatif yang masuk gitu kan. Dulu aku pernah juga dengar cerita dari temanku, kayak di rumahnya tuh dikirimin guna-guna gitu kan, tapi yang meninggoy duluan kucingnya gitu. Jadi karena kucing tuh kayak penangkal gitulah. Ada juga cerita katanya kalau kucing itu gak bisa masuk surga, tapi dia ngebawa kita masuk surga. Benar gak sih? Jadi dia nanti ngantar kita sampai ke depan pintu surga, tapi dia gak bisa masuk. Ya kan? Sedih banget kalau ngebayangin itu kayak, wah baik banget kucing itu ya kan, dia yang ngebuat kita masuk surga gitu kan, tapi dia gak bisa masuk. Kebayang sobat kepikiran dulu kan, sedih banget gitu. Memang sih banyak pengalaman sedih mungkin yang kalian alami pasti beda-beda ya kan. Apalagi tadi banyak yang cerita tentang orang tua. Tadi dari Mas Fauzi, Mas Farkor juga, dari kakak Men tadi juga bilang gitu ya kan, tentang orang tua. Nah itu mungkin hal tersedih di hidup kalian ya. Mungkin di malam ini masih ada yang pengen berbagi, pengen cerita pengalaman sedih ya kan. Apa sih hikmah yang dapat kalian ambil dari pengalaman sedih tadi, cerita sedih tadi. Ya mungkin banyak sih cerita sedih yang dialami sama teman-teman. Masih boleh nih yang pengen gabung, pengen cerita di malam hari ini ya. Join ke TikTok kita sekarang di @pro2smk.

0: masuk. Apaan nih?
1: Ra, kamu viral tuh. Muka kamu ada di video joget yang aneh-aneh itu.
0: Lah, mana ada joget-joget kayak gitu? Nggak pernah tahu.
1: Nih, lihat.
0: Ini pasti deepfake deh.
1: Iya, ini pasti deepfake. Sekarang tuh banyak banget orang yang bikin konten ngawur cuma biar viral. Muka orang ditempelin seenaknya pakai AI.
0: Ih, sumpah, parah nih. Duh, namaku jadi jelek nih. Mana banyak yang komen negatif lagi.
1: Makanya, orang yang nonton juga harus pintar bedain mana yang asli, mana yang palsu. Jangan asal percaya.
0: Iya, bener. Nih, liatin nih, aku bakal laporin akun ini. Masa muka aku dipakai sembarangan?
1: Nah, makanya hati-hati. Jangan gampang percaya konten viral. Cek dulu, jangan asal share.

Tamro 2 buat kamu yang pengen gabung ikutan voting di malam hari ini ya, belum bisa banget, tapi kamu bisa join langsung di TikTok kita di @pro2smg. Ini kita masih ngebahas soal cerita pengalaman sedih. Masih ada gak nih pengalaman sedih kalian teman-teman? Coba deh ceritain waktu SDK, waktu SMPK, waktu SMA ya kan? Atau ada mungkin pengalaman sedih yang gak bisa kalian lupain. Siapa tahu dengan bercerita tuh kalian bisa lupa. Enggak sih, harusnya kalau cerita malah ingat ya kan. Tapi lah yang lagi sedih di malam ini semoga bisa terobati ya kan. Jadi join langsung sekarang di TikTok kita di @pro2smg.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pulau tempat yang kita pijak sekarang ini namanya Jawa? Kalau kamu browsing, ada banyak versi nih. Tapi yang paling populer berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Java Dviva. Java artinya biji-bijian atau jewawut, sejenis tanaman pangan yang dulu melimpah banget di Pulau Jawa. Kemudian Dvipa artinya pulau. Jadi secara harfiah, Jawa adalah pulau padi-padian. Versi lain bilang nama Jawa ini muncul dari catatan kuno penjajah Yunani, Ptolemy, yang menyebutnya Labadium. Dari pusat peradaban sampai menjadi pulau terpadat di dunia, nama Jawa tetap konsisten menemani sejarah kita. Jadi, sekarang udah tahu kan?

0: saatnya kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoi, kepoi, kepoi. Ada yang Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan seberang kepo, tapi berdua. Kali ini kita bahas istilah yang relate banget sama perasaan kamu sehari-hari. Mood congruent memory. Mood congruent memory itu fenomena di mana suasana hati kamu tuh sekarang lagi memenuhi ingatan apa yang muncul di kepala. Jadi kalau kamu lagi sedih, yang keinget malah momen-momen sedih juga. Sebaliknya kalau lagi happy, yang muncul malah kenangan seru, lucu, dan bikin senyum sendiri. Contohnya nih, lagi hujan sendirian, terus tiba-tiba keinget kenangan melo dari masa lalu, padahal biasanya gak kepikiran. Atau pas lagi ketawa bareng temen, jadi ingat momen kocak lainnya yang bahkan udah lama banget. Nah, keunikannya otak kita tuh kayak filter emosi. Dia tuh milih kenangan yang sesuai sama perasaan kita sekarang. Makanya perasaan bisa memperkuat ingatan tertentu. Mood buruk bisa bikin kita tetap hidup lagi berat-beratnya. Mood baik bisa bikin semuanya terasa lebih ringan. Tips dari Miss Kepo nih, kalau lagi bad mood, coba ubah suasana dengan musik, ngobrol atau jalan sebentar. Karena saat mood kamu berubah, ingatan yang muncul juga bisa ikut berubah. Jadi kalau tiba-tiba kamu kejebak dengan kenangan tertentu, coba

0: coba ditanya ke diri sendiri, ini karena kejadian itu atau karena mood aku sekarang? Sampai ketemu lagi di Silah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
1: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Udah mau jam 11 om Pro 2, tapi sorry banget kita nggak bisa ngebahas soal ini ya. Votingan Instagram, kata Instagram lagi error ya kan, sempat beberapa jam, sampai sejam nggak tadi errornya itu? Ya kurang lebih segitulah ya, Instagram sama Facebook kayaknya memang dari Meta tuh error ya kan. Cuman WhatsApp doang yang nggak error sama TikTok nih. Nah jadi sorry banget kita nggak bikin voting di malam hari ini. Ya kan, tapi ini di TikTok itu masih rame banget yang nonton, masih ada lah 6 orang lagi ya. 6 di sini ya, oh ya benar. Nah, di sini kita mau ngebahas apapun soal malam ini, bebas banget ya kan. Tapi thank you banget buat kamu yang udah dengerin di malam hari ini. Ya, apapun itu cerita pengalaman sedih kamu yang udah cerita, semoga bisa berkurang rasa sedihnya ya kan. Seenggaknya tuh kamu udah berbagi, bisa jadi mungkin yang ngedengerin atau yang ngebaca tuh kan kayak, oh ternyata ini orang pernah ngalami kisah sedih seperti itu ya kan. Nah, bisa jadi jadikan pelajaran juga. Pasti udah ada hikmah dari semua kejadian nomor 2 ya. Oke, thank you banget buat kamu udah dengerin. Udahan dulu siarannya malam ini. Aku Afian Sanis cabut. Besok insya Allah kalau ada waktu, besok aku join live sama Wela deh. Karena besoknya Sabtu Minggu siaran Wela kan. Nah, Sabtu lah aku join ya teman Pro 2 ya. Udah jam berapa ini? 2.51. Nah, kita udahan dulu siarannya. Tapi ini live-nya masih jalan ya. Buat kamu yang kepo sama live TikTok kita, cek sekarang di Pro 2 SMG ya. Udah gak bisa request, tapi nikmatilah lagu-lagu yang udah aku siapin di malam hari ini, oke? Okay? Aku Afian Sanis cabut sama Pro 2. Selamat malam dan selamat istirahat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.